Tapi nak ngaving kan nong di Zohozo mata di Aloy gamat Aison di dito. Nagavita ko timpo jam ka vahuhi mga padam tau minit ang suvab id pagunta ko. O mid pamupusan to ko nalad ko sa iman boss kada zaniti inabado ikot jam ko si Zam sumavahi di vago iti ko sa iman id boss do sina. Kto dan dia zu mantad pa di jam ka apat tahu nga pad minit min suvab di bay no do minakinungaw diti ko sa iman boss kada zan gisam na timpo diti samak na jam ko si Zam do nga suvab. Aman sanda tumihang bus ko kiam yang pada gadet Sabah VFM makinungaw diti ko sa imban boss tinaw da suvay ahapas diti katodan lagi tambahut dari TikTok dari da Facebook dari da itemoy mah memasan dari da WhatsApp kya mega di Johnny Upin, Marius Marudim, Joseph Potilu, Helen Young, Richard Binginos, Florence Boyjol, Florita Kinajil, Iwilba, I Clarence Wong, I John Tati, Narumbay Pita, Peter Gabriel, tau dan dia zoom ni agan sing kyok tau dan dia zoom tu temui mana pom yang pada gay papa busu pason dari the WhatsApp Sabah VFM. Tadi hozo tau vi no untuk dia zoom Sabah vi kini ngoto kau hozo mentadi Marilyn Manson oi tambahut kau paguhi diho insan po ketahuat dan siau tu kivadati bos i au awasi do no bos nahandai diha kemai di mak yang pun zo kita tapi nai nak pangwi na dai nak ko pangwi na mot tabi pibasan mata dego Elis Marius bye bye.

0: 笨小孩跟聪明的小孩有没有什么分别？
1: 当然有分别了，聪明的小孩很厉害的嘛，可是笨小孩呢，也很可爱的。
0: 你说的。

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nak abar?
1: Untuk kam, kami mitu.
2: Dina Khan, mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

dan budaya sama. Manuk-manuk lembu pun pinakuan doa pun. Keturan ni boy sinusun. Makalah nakam. Manuk-manuk lembu pun pinakuan doa pun. Kalang sama jauh-jauh. Betiru maino penebau. Manuk-manuk lembu pun pinakuan doa pun.

Terima kasih rakan agak lagi bersama ke DJ Z di Manggikum Abdul Tasabah BFM. Siaran sama Alap Bana. Kita setemu lagi tak 10 5 September 2026. Semua ke Telu Rabiul Akhir 1440. Wow, Idra. Jadi, Yana Barbie. Bundan set-set tu selalu. Dia nak kita si boy ni pun. Engkau lagu lekat ta Soro Sigu Rudah Haji Sawang. Gaino pala isi gua doktor no pala betiru doktor Rudah Haji Sawang kok sopi penabung no page ni ni eno lagu ni si kita penimpon ne lagu manuk manuk lembukun jadi pinggo-pinggo jo kita betiru tu kok tio banana kepak barat jom kepak lagu manuk manuk lembukun ne kok dina kan jadi desi pemia de ay, baru kita semangat dikit go. Ay, bantemu bagas ni. Jadi terima kasih tindakan kita bersama atas apa BFM Zara sama Alap Bana sebentar telu jam lekat jam telu ngaput jam 6 kang kamu ap. Baru si mempusan siaran kami bersama ke DJ Doni Mapat untuk siaran Inggris sampun lagi jam 12 hingga jam 3 buat disambung ke DJ Z dan siaran sama Alap Bana dan bagi kamu ap tu lekat jam 3 ngaput jam 6 kang kamu ap. Okay, kita bertiru selalu ni melalui asal kita panggil desangkir kupik kau. Desangkir kupik selalu ni kita berpantun, kita berkalang, kita bersair. Yang macam nanti berkaitan kau barang buli senderita kau pasal kebudayaan bangsa itu kau. Saya ingin ngalang kang buli tapi kang lah tak jam 4 kemuap ke. Kau begitu sini by post kau tak Facebook page apa BFM. Kau ingin pantun buli kau mengomen tak kami yang pun Facebook page apa BFM. Kau gambar kau macam dia nulis kam pantun meke. Jadi sebagai panduan dinakan muslimin kaum musliman sememon sememonnya mengkali kita dimangi kemuap tu kita sama-sama akan mengkali azan asar tak jam 3:10 minit kemuap untuk kota Kinabalu kapan kuasan-kuasan anu semua waktu engkau ni. Jadi terus jap bersama kami dimangi kemuap tu dan sama. Alapana.

0: dengan bahasa tenturan tak dunia.
1: PN Pan, kiriman boleh terhati mesin banyak bertutur.
2: Siap siogo calon peperiksaan ngodo pensono. Fenomena El Nino runta tahap sedong kok peniramal akan betarusan sekurang-kurangnya ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu. Intensi El Nino bok-bok ni beroperasi teko tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut tebetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak natma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bitem.

Allah Subhanahu wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kaya kami bersama ko kami ito sama BFM Zeran sama Alap Banah Dinakan.
1: Yep.
0: Ay, unkau.
1: Jadi, aku si boy luman-luman kok fight.
0: Kok fight?
1: Ya, fight kok az...
0: Azwa?
1: Az... Azwani.
0: Lepas saya.
1: Lepas saya aku mau gay lan-lan pitu. Very good ding guy. Very good. Sebab guy teko ngendak bana-bana dia mengkonti tu pinro ni.
0: Dengan izin.
1: Kok.
0: Jadi terima kasih sekali bersama kami tak sama BFM sama sama ala pandai demangi ke muap tu. Sini aku dendangan tegak-tegak kau unsek ku teko posok pitu.
1: Iya, kok pun sebenarnya aku ngogo pitu tu ngai do ngogo-ngogo tomot.
0: Ya nabar ingin benomi.
1: Karena un
0: un abar boy teko.
1: Iya.
0: Okay, ini ni kabar itulah. Sebelum kita kali abar lega Tazmi, inantu abar kaleti pasal Dyslexia Awareness Day Tokopan Workshop 2026.
1: Awareness Day kok?
0: Awareness. Dengan izin nak. Lepas saya inantu ngerota Persatuan Sokongan Keluarga Kanak-kanak Dyslexia Kota Kinabalu. Minggu gay ampun Day Tokopan Workshop tu akan penerun tak telu Oktober 2026 bulan 10 lah kanggo. Tak lo Sabtu Yonim pun dekat Siam Sensaung ngabut no 4 kemuap tungan ni tak perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tanjung Aru. Ui oyo bana yang pun ini perpustakaan meje mi. Oyo bana am kamu go pelalan siok bana mau peranak sebana ni am kamu ingin tilau ataupun ingin daftar ka kamu boleh jauh ngubung yang pun nomor talian kusung dikau dikau oyo bana dikau dikau pituk dikau 56 Siam Wow balikan ku kusung dikau dikau dikau dikau pituk dikau 56 Siam Wow.
1: Yeah. Si pasalin awareness.
0: Awareness day talk.
1: Wow. Jadi pasal maku tu ngedo awareness day talk nantu untuk maraan bahawa perubahan tungan sampangan lo Malaysia. Yang sepatutnya pinerun tak padang merdeka pininda ngogo SICC Kota Kinabalu.
0: Dati so
1: mungkin pasal ini jomo cuaca kepanik
0: keadaan kok sehat kok. Tapi alhamdulillah betiru bara jomo tarang-tarang nam kiting ndak kok nyak no bara jomo ngumbu lah te.
1: Ngumbu selalu pun kau kiting ngumbu bara ti moto ti kabur lah ngelak kiting kok. Rupo ni pala.
0: Jerebu.
1: Jerebu.
0: Inan tu lagi mi. Iko mana abar ti mangi kumak tu ah. Okey, inan tu abar tu pasal untuk dati sa Politeknik Kopan College Community Zon Sabah Jabatan Pendidikan Politeknik Kopan College Community akan nganjur majlis Convocation Politeknik Kopan College Community Zon Sabah 2026. Kita ingin tak yang pun tarik majlis Convocation tukang tak 20 dikau ngabut no 24 September 2026. Okay. Tungan ni tak Dewan Raflesia. Raflesia
1: Raflesia
0: Politeknik Kota Kinabalu. Jadi esik. Wah, unjo makan kombo nyari lagi betah kok siok.
1: Siok nak kau tengok tu kau kombo tahu dau dau 2000 dangai.
0: Betah banget.
1: 2000 dangai, 2000 dangai.
0: 2023.
1: Nah.
0: 2000. 2000. Sekarang 2000 dangai nih.
1: 2026.
0: 2023.
1: Oh, 2003.
0: Iya nih. 2013 mi.
1: Oh, 2013.
0: Kok macam bingung aku 2020 ni pula kita wawasan 2020 ni pula ah.
1: Konvo konvo 2010 aku tingkatan 2. Kok
0: dong sendiri
1: tak aku konvo 2020.
0: Kau didik deh Mia.
1: Didik.
0: Wah.
1: Kakal sinepun. Kakal amun kita selesma momon akan sinepun. Posok no
0: dong sendiri tak
1: customer 2.
0: Customer 2 ya. Okay lah Mi, sebenarnya sekajap lagi kang diam segmen kedua tu kita diam segmen Desangkir Kupi.
1: Ya, jadi?
0: Jadi amun kam Okay. Kam buliman pantun.
1: Okay.
0: Kam buliman muan kalang.
1: Betiru kita nak pakai TikTok tu, kita pakai FB. Kok? Kita fokus tak gambar tak FB.
0: Tak
1: TikTok, betiru kita lihat TikTok. Jadi ogobi Facebook kami.
0: Aku ngedak talian untuk kanu jo. Saya ingin kalang.
1: Kalang ke pantun? Enggak dikau tu.
0: Di sangkir kupikku boleh kalang, boleh pantun.
1: Iyalah pantun je lah.
0: Alah, un jom samping kuling.
1: Tapi pantun lah.
0: Kadang-kadang yang mah pandai peluak. Un, yang saya?
1: Un. Un yang?
0: Yang eh?
1: Enggak, ingin barat itu.
0: Un bunga?
1: Oh, un bunga tak tamat.
0: Dikau lagi?
1: Suma dikau endokku.
0: Lagi.
1: Iko jomo belanan. Tingot ku utang-utangku. Kadang-kadang bege, kadang-kadang bege ko.
0: Oh, pada pusing mula cerita ni.
1: Ya, kita kadang-kadang amun utang pandai terkelipat di utang ti. Tapi bila kita tinagi utang, macam yang nagi ye ben utang kita. Faham kah?
0: Masalah ni lawak mana nun jauh tak ni. Mi bunga-bunga, tegak kembuli ni utang. Alang kerata
1: rasa. Ya, torong-torong ni buli ni ubah-ubah. Yang penting untorong ni ben ji.
0: Oh.
1: Ji.
0: Lawak rimano
1: ni. Nenek perlu memo.
0: Nenek perlu memo ah. Okey lah, beragam-beragam pun kita tinagan kita kakak.
1: Eh, sekali nulin sih. Oh, okay. Yana.
0: KBR mulai.
1: Oh, KBR.
0: Terus dia bersama kami tersiaran sama.
1: Alah, mana lagu tu, Yana?

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alah, panah, panah.
3: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami Mitu.
5: Dinakan, Mitu kan bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
1: Siaran.

Ngirap jalur gemilang tak rumah pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti jalur gemilang niak labu tak tanah tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

0: Jogo Bana.
1: Niat mo kad pengenalan ngeruah dikau kesalahan tak Malaysia. Jomo anu niat tekom kituan kad pengenalan ni semasa penaku oleh pihak berkuasa beli penetruak hukuman denda kok pan penjara. Nutan peraturan 25 diam kurungan dikau diam kurungan N peraturan peraturan pendaftaran negara 1900 siampu. Kegagalan mo kad pengenalan antawa niat kulit kituan kad pengenalan semasa penaku ngeruah dikau kesalahan. Amun terasa bit kesalahan, pesalah boleh penetruak hukuman penjara nyak ngelimpasan 3 tahun ko pendenda ngabut RM20,000 antawa kedua-dua ni entedo. Oleh yono penting untuk sentioso mo kat pengenalan. Ko pan mekitoan ni tak pihak berkuasa amun penakut.

Stratifica lumantana engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling tenak risiko kecederaan, paling ngam kau pan sanang menuat. Amun kam betabana no nyak boy muat senaman, niumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detang bangi di minggu.

0: Kakak lagi bersama gue di Jazzy dalam segmen Desangkir Kupik. Jadi saya ingin berpantun-pantun kang. Kita nerima bangan pantun di nak kanti. Dia bangi kemuap tu lekat nyinggo jo tungan bi. Inan tu pantun-pantun dak ku ikut mana pantun itu lekat tak talian tu pun ikut mana. Dok ku dah tak talian di kau lah ah. Gaya barak ngintam ke kalau suruh Azmi barak gaya. Dak tisa senta talian. Assalamualaikum senta talian.
1: Waalaikumsalam ji. Kau mau jabul ni kon kelab sahabat ni kan.
0: Okey kau mau. Yang pantun dah betiro tu.
1: Pahun luka pantun lah.
0: Okey.
1: Itu pantun neng. Nekon enggak pun yang meleang. Nekon sibau terus tak pare. Nekon enggak ate kau mau sayang. Nekon mau terus tak ate.
0: Kedua.
1: Pantun kedua. Awun panak nepolo do tua tak moto, mesin kamtio tak moto, komo tetap nyalupo. itu okay. Dia aku tak menakapan kau mama Ika dua.
0: Oh, baik. Awun pelajar mana ni? Okey, yang ketelu ni kan? Yang ketelu ni kan?
1: Pantun ketelu. Manuk-manuk beriul ini emangan buas berarti. Komo landu rindu ni kamjo nyang berarti.
0: Komo, komo.
1: Oi.
0: Aku selek nambah.
1: Ah.
0: Tambahin dok pantun we.
1: Tambah dia lagi.
0: Memia kau pantun lagi.
1: Itu tambah dia lagi.
0: Ui tuan ingin.
1: Baik, mau nambah di kau. Itu di kau tuan.
0: Ian.
1: Cap-cap udang-udang diam soang. Dah akan bimbang. Masih komo, masih bujang.
0: Ini aku komo. Assalamualaikum.
1: Bapak nyaguk juga.
0: Bapak Mia di kangar.
1: Baba. Muka boleh palap-palap juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lolo kap-kap udang. Udangku diam soang. Pituno kau sayang. Lolo komo ngagal ngintam. Tio banan torong ni. Okeylah, bingkup-bingkup. Terima kasih. Nak tisai nanti. Dia akan senter talento. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat kemuap.
0: Selamat kemuap Bang Mabuan.
2: Oi.
0: Iyan kau amun pantun demangi kemuap tu.
2: Itu pantun ku nyak kongolanan kemuap pasal aku telur kau pan.
0: Baba.
2: pantun bobo begitu lain aja. Burung tempuak sarang lelanga. Pelubus tak tanak mari mangan. Dah dinakan berpuak-puak dunia tu akan temban.
0: Nah, itu sih.
2: Pantun kedua itu okay. Gitu ling nai.
0: Pian ling nai.
2: Leman aku nurutan lan. Lantun nurutan tak bundaan. Terima kasih nuku tak Tuhan kerana bemuan bonus. Kiniro tak tangan.
0: Ui, alhamdulillah. Maaf aku dikit.
2: Apa-apa, itu.
0: Okay.
2: Okay. Pantun ketelu dan penghabisan. Nah.
0: Okay.
2: Waktu songom telak buan. Aku nungko jatak pentaran diangku nak. Baru ku sadar ben banan. Bisa ku ngeroman gibang kuanan. Wih, tapi nyokan ini setengah.
0: Besung sara lek sisa bunga buan.
2: Tak gibang kuanan deh ngeroman deh diangku nadi. Muka mau lek pelep-pelep itu. Terima kasih nu. Menyakau sienu kami misu. Jadi.
0: Kau mau balik.
2: Nyanuku nomling lagu ngkale joko. Jadi walaupun pan-pan tentu untuk maktu tu menjemo nyarun sindiran cuma riman pantunnya begi aja. Jadi muka mau lek pelep-pelep itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Begitu, syukur bahagia jo kita dina kena bagi ke muap tu ah. Un ka lagi ingin kalang ka pantun ka? Inan tu ikaw bana lekat tak kita ampun WhatsApp tu pan ikaw bana mi tu. Tapi ndak tidak ada utak talian tu ngintam gaya dina kan. Assalamualaikum senta talian.
3: Waalaikumsalam.
0: Amuin.
3: Aku tu di kok kini titik-titik ke makalah
0: tu. Waris.
3: Aku tak apa boleh buat eh. Aku tu bukan siaran zaman.
0: Sebelum kau kena tikit-tik.
3: Main pantun tuan. Pantun boleh berlagu kah? Ya kah?
0: Ini kau ingin kau berlagu. Bojo mana kau berpantun. Amun kau ingin berlagu.
3: Pantun baterai aku juga lihat tu. Dopok-dopok je.
0: Amnya kalang kau.
3: Ba. Sekali dia kalau sebetak. Hanya sebetak berpenelurus.
0: Ba.
3: Aku tu dekat kampung. Ngogon semiah. Kiroku aku tu melite dia una tikito ku dendo lawak dendo ayo lumanya na tikito ay aku tu soso nanya yo na te eno
4: dinakan waris
3: Oh, yalah sebini. Akan tepat kami jatuh makanya soron.
4: Rupo ni pala.
3: Soron untuk minda aku duk anak bau te. Rupo. Masa murah-murah.
4: Waris, rupo ni yotu ngai duk dendo. Terbangkit.
3: Terbangkit pala. Pusar-pusar te tanah. Sebenarnya mancak ke sana.
4: Eh, pusar-pusar. Ini sih kok pusar-pusar. Siruk-siruk.
3: Eh, lembaga teron ni.
4: Boy-boy kong itu. Boy-boy kong itu terbangkit.
3: Alah, dari sendiri cak cak kembang buku bubut ke buku tu kembang tu.
4: Dong bubutin, dong bubutin pedih.
3: Dong yang kembang. Aku tu ni apa boleh besar sama tu. Mana aku dari daun no. Ngaji kalian je tu asal lu anu kulit sana ngacai ko.
4: Babadan kami le sokau lagu ah.
3: Ia ni lagu mereka kami pandai ni.
4: Boleh boleh.
3: Lagu sampai ikut kini yang ku lagu. Tengok dengan ku dikau ku dikau.
0: Boleh.
3: Pandai bino me asal kami duangan me arem na. Alat pedi tengkat aku.
4: Alhamdulillah. Ben memo.
3: Aku tak pernah kau pikir tidak dan lau tu. Aku aja subuh makale pun aku pun empat tahun pernah gue be pun. Di kubu sudah penerbit.
0: Mama aku waris tak pernah cerita.
3: Mama aku belakang.
0: Assalamualaikum.
3: Aku mulai duangan peparan je kem.
4: Insyaallah. Tegak yo.
0: Tegak yo kalau di
4: jalan. Kita aku makale memia den dorongai. Terbangkit ente. Muina we.
0: Sodon ni. Okey.
4: Sebab yo bila ti.
0: Inantung
4: intan. Hello, kawai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bapak Rembo lambat nitu yen abar biduangan.
4: Alhamdulillah Bapak Rembo, Bapak Rembo me yen abar.
1: Alap sihat-sihat ke tu. Aku ingin berapa aku semua orang tu je Azmi.
4: Bana-bana.
1: Jadi aku yang sebana ni dinakan. Nanti berhenti kalau siaran sama tu. Jadi yang tajuk lah itu demang itu. Nggak aku yang sebenarnya yang lebih je tu. Aku bengkala itu.
4: Berpantun pasal judu Bapak Rembo.
1: Oh judu. Tapi pian kalang tak. Kudu kalang bertemu kami.
4: Buli itu. Buli.
0: Kalang kah?
1: Buli ya. Yang sebenarnya sebelum aku ngalang tak nak dinakan. Maku ampun pan aku kalang tungam. Kau tu menyangam seolah marat aku lah.
4: Bapak-bapak.
1: Manuk manuk linggisan

0: kawan yang sebenarnya jemi kini pun kanun takunya sedihnya nurun. Jadi maku-maku tanah kita akan mengam kalang esok umpan gamban whatsapp meta anu mengkali jauh kuskang yang nu baragai. Jadi itu yang sebenarnya kita akan maku-maku nu kita akan nah. Pelingin dia lagu nu je.
1: Enggak.
0: Dun te lagu si Kasim me abang beteko.
1: Oh, una abang beteko ese.
0: Jadi yang sebenarnya penuh kesita dia mantep pulang lagi mau dia. Bagaimana kau mulai pelak-pelak kau dia? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Pelak-pelak kau ji je lagi ni.
1: Okey, aku nak buat
2: pelak kau. Aku mungkin lemiang.
1: Ya, Demi. Amun kalang kau sebenarnya aku paling minta menata yang matau.
2: Ya.
1: Ini sebab mentorong ni unte.
2: Oi, okay. Mudah-mudahan ni mau kali gitu kok kemom tu.
1: Alah, boleh ke si go?
2: Agati.
1: Unje.
2: Okey, Ji, pantun ko.
1: Okey, yang pantun nami. Payah ni betak menarik nafasnya.
2: Ya, rumah atap nilanga.
1: Okey.
2: Binuat makai bo. Ejo.
1: Atai no, atap langa.
2: Dong no kiti, betutu langa. Kang kakan bembok.
1: Yang ini kau mana mangat dari sini, Mi?
2: Tak, macam bui ngupi mangat jo aku. Ternyata ini aku kok mangat teh mangan. Sesomo.
1: Pindro ni?
2: Mangan soto. Orang ni mina we.
1: Okay lah. Mi, dan no, Mi, ada kata anu, Mi. Kita nak kami?
2: Ya.
1: Enten do, Kak Muna
2: memang ngomel. Oh, Kak Muna. Ui, Kak Muna. Oh, Kak Muna. Barangnya begitu. Jaruk mangga, jaruk bembangan. Alap resoni peluk mangan. Dedau kiti luman sentan tangan. Betiru diang-diang kuna temban kenangan.
1: Diang-diang kuna.
2: Lupuk nangka alap resoni lor. Kicap lodo tinagu belasan. Musim panas kinurangan aktiviti meluar. Somo-somo kiti ngejogo kesihatan. Akan luman cuti-cuti ngagat masa. Musim betiru antap panas. Aku tuti peminat Sabah BFM kikuan bangso. Siaran dusun pan aku un mekale sampai jam 12. Nak turi mun kapang tu. Dari pukul 6 sampai pukul 12 naik turi Munakapang tu.
1: Terima kasih nak Munakapang. Terima kasih nampan barat ni.
2: Lagi. Allah, oh, okay. Wow. Let's okay, ambana.
1: Sodan ni.
2: Anantul kata Mama Dino. Barat ni begitu. Dano te danki. Ui, ingin minat aku begitu.
1: Okay.
2: Dano ki te danki. Amun ngito jomo koyo. Sini ngebit aku tu.
1: Mangat. Sudin. Okay, terusin.
2: Biar dari barat rumah. Amun run masalah dikit-dikit.
1: Dano Pinoyo Poyo.
2: Lagi.
1: Okey, lagi.
2: Landuk kama odon ko lantai. Lebih kama atai. Benerus makai
1: sabar.
2: Sabun.
1: Oh. Sabar. Sabar mi, ndak nado film.
2: Okey. Landuk kama odon ko lantai. Benerus, bun lipas. Landuk kama odon ko lantai. Binerus makai sabun omo. Pedulan tijo diri teh. Dano kita ngejegon sedih
1: olas jomo. Ini aku sayang mana tak Mama Dino tu lah.
2: Semburan berilo ke masyo pantun tu. Mogo kadai melikasak. Kadai tio leman penampan. Dano kita belau sasak. Alap no kita semap mapan.
1: Banalum tu sementara je teh ah.
2: Lagi.
1: Aha, nyata ko pinggo.
2: Okey. Pun lagi. Mapi peluk tak diam kawa. Peluk bino sedi pantai.
1: Mbok ti Adam ko Hawa. Eno sebana-bana moyang teh. Kali kau eh? Yeah. Jo DJ.
2: Alaplah pantun begitu.
1: Ko, un lagi?
2: Un.
1: Baraku si muat kepantun lagi Kak Muna meh.
2: Yen lagi.
1: Tak tisa amunun ka lagi. Engko no.
2: Selain nunaian ibadah kerja,
1: Dan serta kita yang mula oh, Dina kan dong pun kami terkelipat ha. Follow-follow video kami yang pun Facebook
2: dong sahabat BFN eh.
1: Dong terkelipat B ya. Betul tu kami tu pun selain kami pendik kami yang pun TikTok kami pun pendik sahabat BFN pa. Jadi ngomen lain kali ya.
2: Atau Facebook.
1: Atau Facebook kami. Yang orang Facebook ni mi?
2: Sahabat BFN.
1: We good.
2: Jadi sebab pagi Dina kan yang sedang bersama makalah yang sedang dempelanan, palap-palap dempelanan. Undem buat pantun kuzi.
1: Okay, perunin pantun eh. Pemiain. Ain tu mana?
2: Gunung.
1: Okay.
2: Puncak ni langa.
1: Okay.
2: Tapi tertutup lek salju. Dong no kiti selalu bangga. Ain eh, nangis aku. Kau lawat kau.
1: Kan yang tumbuh nontorong ni.
2: Lawat eh.
1: Okay, basah mungkin.
2: Eh no. Gunung puncak ni langa. Tapi tertutup lek salju. Diorang no kiti betul-betul langa.
1: Lepas eh?
2: Eh ni nangis aku.
1: Serem sama.
2: Ada bahan dong. No.

0: Kembali lagi bersama kami Tasapa BFM. Saran sama Alap Manah dinakan 4.44 minit kemap, lebih kurang 16 minit lagi sebelum kita mempusan saran sama diom segmen disangkir kopi.
1: Cuma suruh Rita tersokul instrumental.
0: Okay, Mi, kita kakak lagi diom segmen ni, Mi.
1: Segmen berpantun.
0: Okay, apa kau?
1: Okay, kerja lagi moja dua.
0: Sudin.
1: Okay, Zee.
0: Okay.
1: Tak wasek, Zee.
0: Alah, un kalau kita merajin memuat nano
1: ah. Oh, nyono.
0: Oh, cuba aku merajin aku muat tak Facebook tu kah?
1: Enggak tidak.
0: Enggak tidak. Ah, ko enggak bidok kami ampun Facebook kayak batandau-tandau bidok ko bau dok kiti. Kami ampun Facebook ke dok iko jomo teko nutan kami ampun Facebook ko.
1: Nyam lagi pan, nyam lagi pan. Boleh like-like.
0: Like-like jopan. Ko tinau kali gay anu tu ah.
1: Mungkin un yang niat main Facebook no.
0: Oh, unjamannya.
1: Kikon jawapan ni.
0: Makai TikTok.
1: TikTok nama mon.
0: Oh, TikTok berat ni. Mi, pulain kau mi amun bagian ni.
1: Iya.
0: Pulain pantun kau mi.
1: Pantun.
0: Sabar, memiara kita. Kau biar ben pantun.
1: Berjuta bintang tak langit.
0: Aha.
1: Cuma di kau ben sahaya.
0: Okay.
1: Berjuta-juta.
0: Juta. Yen.
1: Dendo kok delah.
0: Okey.
1: Cuma aku yang paling lawa. Okey.
0: Okey. Yen lagi.
1: Pungkau sinsaung.
0: Mhm.
1: Nginum mamis.
0: Pungkau sinsaung
1: nginum mamis.
0: Okey.
1: Kok?
0: Mhm.
1: Nginum teh sampai habis.
0: Mhm.
1: Luman kadai meli ais. Alap sob we. Yalah.
0: Aku sini lambat pungkau. Pungkau.
1: Oh.
0: Oh, ngelon. Okay, dok kau.
1: Luman kadai mangan maruku.
0: Ah.
1: Gro no aku. Ngogo konti memiasi piu.
0: Okay.
1: Nyek mekale jomo tu. Lagi ni okey, lawan
0: sabar, sabar, sabar punya. Punya tien torong ni.
1: Ba mamia kau.
0: Unjo mo pasok mi?
1: Sian.
0: Oh boleh.
1: Oh, iklan tu.
0: Iklan tu. Ah. Unjo men telepon mi?
1: Seratino?
0: Yen.
1: Diam Lato.
0: Aha.
1: Duangan yang paling lawak.
0: Sian.
1: Nomor 2 Ivan.
0: Nomor 3 tu?
1: Nomor 1 Azmi.
0: Ndak tisenda talian. Ai makan terus talian ni kali kau pun paling lawak mi.
1: Ya biasalah. Talian pun bekat kali aku lawak.
0: Bada-bada tahu di nak.
1: Ya lagi tali. Uang yai. Nakat besi.
0: Assalamualaikum sinta talian di nak.
2: Waalaikumsalam. DJ Azmi.
1: Yan abar bapak Dina.
2: Alap Bana, kami, DJ Azmi.
0: Kami baru sini cerita pasal kau tau Bapak Dino.
2: Ah.
0: Aha, dokon jadi, tengah lain aja kami cerita itu. Kami marah asal pantun teh kok linggu.
1: Mama Dino.
0: Bapak Dino. Ni kami buli no kau muatnya buk diki untuk pantun. Sebab iko mana pantun bila lawak Bana.
2: Syukur alhamdulillah. Iya ne. Pantun tu sebelum hari Selasa hari 2 Deminggu aku buat ku.
0: Wow.
2: Jadi ya Allah pala penkale. Jadi dah kita buat anu pantunnya ngerakot lah. Jadi anu yang anu lah yang anu itu yang selalu pembuatku.
0: Sakana lawak rima ni lah.
2: Jadi baru aku buat WhatsApp.
1: Bah, ingin kami mengkale itu.
2: WhatsApp. Teko sekeman berpantun kan ngedadek jago.
1: Okay.
0: Kang kumpul ku kawampun ya Bapak Dino. Nak ku

0: malas nunggu menep ta orang ku. Pada orang ku selalu macam ta menteko salam aku jumpa. Jadi alap oronan ku nota mama dino supaya yo pemas orangnya dikit ko. Tapi bemara pada ku tadi Jazmi eh. Sangkan yang ngerati ya. Ngerati aku yang muat pantun ya.
1: Anang tiaga pun
0: kami
1: no.
0: Bersemu tak betan kami bersemu tak kampung Mesurun kok kami bersemu betan ya.
1: Mesurun?
0: Ngogo majlis.
2: Bana?
0: Ngogo majlis ya mame. Jadi ngaripa kau di Jazmi. Mungkin berkenaklah pada kami kok iya. Selalu sorone. Sekali aku tarjio jadi kenal aku diri aku no Bapak Dino lingko. Jadi oh bye. Jadi pandun-pandun anu buat kue kadang-kadang ningku menapku jauh tawaran Mama Dino. Jadi malas aku menapnya tawaran ku. Jadi pantun ku betul tu dua kerat di oleh Melayu.
1: Dua kerat tak? Dokon kami si dua kerat tengah terat.
0: Dan punya anu muat empat kerat.
1: Okay, dua kerat lah.
0: Itu jauh pantun ku. Dan pun siak-siak. Semang kita nambut hari Malaysia.
1: Bana zigot. Tapi sebelum mereka, unak kita Bapa Dino.
0: Ajar lagi, nyano.
1: Nyana.
0: Nyano roting aku tu.
1: Ba, amun begini, aku ingin tilau engkau lah, sebab kau bertemu kau di Jazmi.
0: Ya.
1: Jadi sini betul kalian, no, kau pantun kami ke?
0: Baik.
1: Jadi tilau dah aku bana kau lah adalah.
0: memang enggak kau kumuji itu. Memang muji. Muji tardio amunnya ta bunda aku pun memang aku muji memang lawak jelas.
1: Dokon lemiang ro ni itu Bapak Dino.
0: Tapi mungkin aku nyabe temu kau pun beraku lawak dendo.
1: Mana aku? Alah, yen aku bangun Bapak Dino pemiati do.
2: Yen aku lu manak dagang, lu manak dagang. Lu manak dagang.
0: Lu manak dagang. Jadi pengin je lagu lu manak dagang ni.
1: Mbak pemiati Kang ah.
0: Ah, pemain jauh DJ pasal.
1: Un kakak lun. Lagu betah ya.
0: Kenapa mendengar salah run dua tu kau tu lagu kau tertiem tu. Tapi yang famous banan itu
1: nama mana dagang tu?
2: Okay, boleh.
0: Itu tu aku bem buatnya tu padangin song aku buatnya nusun nego. Nusun anu nai sampai yo jadi dekau lagu.
2: Yui, bermuat lagi teh, muat lagi lagu.
0: Gak kau senang buat lagu sama tu DJ.
2: Hey, Bapak Dino senang je.
0: Baik, salah lah.
1: Buat. Bakang pasang di pekalai di semua.
0: Okay. DJ. Jadi begini, muka mulai palap juga mendoangan. Supaya doa aku supaya kamu selamat tak jomblanan mulai tukar merumah. Jadi begini DJ Azmi, DJ J. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jadi kita break dulu. Wah, minit aja pula. Kalau abar-abar dia melatuh pula. Astaganya sadar lah. Jadi pian-pian
2: Iko susok. Alah, mancit. Iko susok.
1: Tak.
2: Dinding. Kadang-kadang kok paning.
1: Iko.
2: Iko anak tenggili.
1: Tapi kau joko paning. Sampin aku mesti rumi.
2: Oh, dikau lagi.
1: Okay. Dikau sama aku pasal berita.
2: Luman kadai meli gula. Gula segul kok milo. Kok?
1: Boleh.
2: Semungin sih.
1: Yang si gula.
2: Amun kam nya ingin luara muat no kam memo. Ya lah.
1: Hai nama kita beragam.
2: Dikau lagi.
1: Two minutes. Okay, Likas.
2: Si awal sinsong ngedokop tikus. Tikus pinapi engkok timus. Bahawa lagu eh.
1: Yan, Likas, Yan. Tikus pinapi engkok timus.
2: Dong no kiti mangan tikus. Kena tikus bengen rasun.
1: Dong dong kita mangan tikus.
2: Ih, nyonya mau mangan tikus.
1: Kita kalah lagu tadi jembatan kayu dinakan beragam
2: kita. Iya, jembatan kayu ikut tikus.

0: Setakat aku tajuk-tajuk kabar kemuap tu, keselamatan pebuayan Sabah mempedik sektor pelancongan marin. Datuk sepu di kawasan hotspot ketenuan terap pantau. Assalamualaikum, kapan salam Malaysia Madani. Bersama aku izi oleh Diom Abar Sabah VFM, siaran link sama. Tahap keselamatan pebuayan Sabah semakin terak yakin oleh masyarakat antarabangsa. Entedopan muka ruang lagi oyo tak perkembangan sektor pelancongan marin kopan pelayaran lat. Pembantu Menteri Tak Ketua Menteri Datuk John Easton Bangkuai Mara, keyakinan tu boleh nendak nutan penilaian balik Pertuan Pelanan oleh Dedangai Negara Dokonko Amerika Syarikat Kopan Australia. Beliau anupan pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah Tenemuan Bojo Pelancaran Sail Malaysia Cruising Guidebook 2027 Tak Kota Kinabalu. Pelabuhan Sabah nerima sepusian buat kapal persiaran engkau penumpang lebih 27,000 orang untuk timpun 6 buan bok-bok tahun tu. Jumlah ipan menik am bernanding lebih 24,000 penumpang tahun limpas. Lebih datus tungan tak Sabah anu terkilo pasti sebagai tungan bengen risiko berlaku ni ketunuan setutan cuaca pengelau kopan keroi bertarusan. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bumba Kopan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Muhammad Takiuddin Victor Don Mara, pementawan tak kawasan terbiak bertiru penetingkat dia mengesan risiko ketunuan anu lagi awal. Semimun Balai Bumba Panut Snow ngempastian keanggotaan jentera peralatan kopan logistik untak tahap optimum.
1: Kita telah memohon kepada semua balai untuk membuat pemantauan melalui komuniti kita sendiri. Hampir 111 kawasan hotspot yang ada di Sabah ini perlu dipantau sentiasa untuk memastikan kebakaran terbuka tidak berulang lah ataupun tidak akan berlaku.
0: Muhammad Takiuddin Tenemuan boleh jadi tetamu khas segmen segar lebih menyegarkan tak studio Sabah FM. Yang Mak Seno mo bangan peranak muat saringan awal masalah pembelajaran terposok no autism kopan gangguan kurang daya tumpuan kopan hyperaktif. Epan dia mekebuli intervensi kopan sukungan anu ngam benuanan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq Mara saringan ne senedion secara percuma terposok no penilaian psikologi kopan terapi pertuturan oleh pakar Kementerian Pendidikan KPM. Yang ma anu keropot perkembangan anak-anak agak lambat antawa siodop kok masalah pembelajaran teruak galak mekulek pengesanan awal bersomo kok pakar. Dia masa ipan KPM tarus metagap penguasaan literasi kok pan numerasi murid nutan intervensi kok pan sukungan guru kok pan yang ma. Kerjasama diom bidang ternakan veterinia kopan unggas bok-bok ni mekebiak import manuk keratan lekat Thailand anu bergol lebih 500 juta ringgit den tahun. Antara fokus mesyuarat dua ala antara Kementerian Pertanian Perikanan kopan industri makanan mafi ngok Kementerian Pertanian kopan koperasi Thailand. Menteri Pertanian, Perikanan, Kopan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar Mara mesyuarat anu berlangsung ta Bangkok Thailand tupan nut muan pengendaan diom pensijilan halal produk manuk. Stait keperluan pusat sembelian anu teratur kopan pengawalan pusat penyakit bawaan Dokonko Selesema Burung. Epan diam ngempastian keselamatan kakanan untuk rakyat Sabah. Beliau panut ngealu-aluan kerjasama Dokonko Bege diom bidang pertanian ali, Dokonko industri tanaman parai, tanaman buah-buahan, kopan tanaman gulai-gulayan. Bok-bok ni mekebiak pemindahan teknologi antara pengusak pertanian tak Thailand, kopan pengusak pertanian tak Sabah.
2: Dilakukan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Sampangan sambutan Law Malaysia Anugerah Rai tak sepu 6 September. Tokoh Perpaduan Negara Tan Sri Lee Lam Tie mau bangun rakyat untuk memperbau komitmen untuk membangun Lat Anu lagi sedembua, aman, inklusif, kopan makmur. Barat ni kepelbagaian kaum, agama, kopan budaya ngeruo kedarasan Lat Anu perlu peniloro nutan sikap saling hormat. Oleh epan, rakyat perlu bersedembua siodop ian-ian cabaran untuk kepastian kemakmuran terso oleh semimon rakyat. Terposok no, dia mengepastian Sabah Kopan Sarawak tarus jadi sekungsi setara penangunan lat. Bangun jomopan ni ingoton, sentioso ngehormat sensitiviti agama kopan kaum untuk melioro keharmonian kopan perpaduan rakyat. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parlimen Keningau, Datuk Azman Ruslan Mara, perkara sekait agama perlu peneteko secara beratai-atai. Sengam ko keunikan latu anu bengen masyarakat berbilang kaum, agama, kopan budaya.
1: Kita hidup di Malaysia ini hidup dalam pelbagai kaum, pelbagai agama anutan dan pelbagai latar belakang. Sensitiviti kaum, sensitiviti agama itu perlu kita jaga. Kita perlu hidupkan semangat kekeluargaan satu Malaysia.
0: Datuk Azman Tenemuan Boyjo Penombolan Sampangan Buan Kebangsuan Kopan Law Malaysia Peringkat Sekolah Kebangsuan Bungo Raya tak Keningau. Semangat patriotisme diam kalangan generasi mura kakal daras. Presiden Majlis Belia Malaysia Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid Mara. Cinta gai terodop latupan turut nut peneluwa nutan sukungan tak negara kapan penanggunan diom penggunaan media sosial. Ensan bege tap kepesoyoan terodop sistem sedia un kapan pengaruh abar anu nyiak bana jadi cabaran anu perlu benuanan pengendan. Barat ni lagi perkembangan teknologi digital, kopan kecerdasan buatan AI, engkau sebab gai lagi terdedah tak abar anu nyiak bana. Entedopan bengen potensi, mekerat kefahaman, kopan keposoyoan terhadap sistem negara. Kemerdekaan betiru tu perlu teratiti sebagai dika usakti dia metagap kebebasan jati diri, kopan tanggungjawab setiap warga negara diom siodop dunia anu nyiak bengen sempadan. Jomo ramai penetuan, nyak ramai-ramai nukar maikat Boyjokang permohonan versi bau benuka nimpon sepupitu September tu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Mara, penukaran maikat anu nilengkapan kira-kira 50 ciri keselamatan tambahan tu akan benuat secara berfasa. Kopan maikat sedia un kakal sah penakai. Beliau mohon jaminan penukaran maikat nyak akan mekerat rekod transaksi baki antawah kelayakan subsidi anu dropout tak dokumen tebiak. Dia masaipan Datuk Saifuddin Mara, Jabatan Pendaftaran Negara JPN ngerekod kira-kira 15,000 kes kegagalan ngedaftar jomo peluak setiap tahun. Yang mak kopan penjogo anu sebunda kau masalah ngedaftar kelahiran teruak gesar peluak ngogo tak JPN untuk kulit tabangan. Dia bertanggung bakat kopan kemahiran serba boleh. Mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS teruk galak aktif diom persatuan, sukan, seni, kopan budaya, kopan program kesukarelawanan. Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor Mara, sektor pekerjaan betiru perlu graduan cerdas emosi. Mahir berkomunikasi kopan bengen daya kepimpinan langa. Epan dia bertanggung kecemerlangan secara holistik kopan nyiak bergantung tak pencapaian akademik semoto-moto. Minggu beliau bayi meteko amanat dia majlis ikrar kopan aku janji sampangan minggu suai mesra sesi 2026-2027 kali ke 32 tak Dewan Chancellor UMS Kota Kinabalu. Lebih 6,000 pelajar bau ngedaftar untuk sesi interdoto. Terposok no, 215 orang pelajar antarabangsa lekat tak Korea Selatan, Timor Leste, Kopan, Sweden. Mempusan abar-abar ke muap tu, petukuh aku balik abar-abar. Keselamatan pembian Sabak pacu sektor pelancongan marin. Datuk sepudikau kawasan hotspot ketenuan turut pantau. Begini abar-abar sini bersunting, lek Syairah Samain lekat seksyen berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kami Mitu.
4: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran.

0: Cakap kali lagi bersama aku kami Tazaran sama Alaban. Ada manggil kumap tu 15 September 2026. Sadar ni sadar mau 16 September mi.
1: Ya, lo Malaysia lo akan sinambota SICC Kota Kinabalu.
0: Ah, ko kini pasti baru jumpa mau ngian public holiday. Ya, suti.
1: Tetap kerja. Ah.
0: Sebab kita ship.
1: Ya.
0: Ko, banyak ngini yang penting bagi ya. Okey, kita itu kan dalam segmen pemupusan dan bagi kemuap tu. Kita dalam segmen menek-menek lagu. Undangan buat lagu tu sini tu baik penenek. Lek dia akan ti paling laju sih. Tadi no Sian.
1: Iya, Sian.
0: Uncle Joe orang
1: Uncle
0: ni.
1: Joe.
0: Undang lagi sekakal Uncle Joe. Kita baru di sepan live di TikTok tu. Terima kasih Uncle Joe. Boleh maku lagu link ni. Lagu Das baru nasib tu aku.
1: Des.
0: Nasib tu unsek aku itu dengan Das. Ah, si Pandung tu. Amun Das.
1: Amun Des orang Des lah.
0: Lepas saya bawa Mama Wada link ni si maku lagu Bungo. Bungo Yen baru aku.
1: Bungo Saksi.
0: Nasib tu kita tu un samping itu ko. Jadi kalau ti lagu.
1: Mungkin kita gagak ini Azmi un ko DJ Z.
0: Ini sebut tapi tu mi.
1: Aku sebenarnya ni lan mau abar.
0: Un abar boy teko lagi.
1: Un abar boy teko. Ian sambungan ni.
0: Sabar ya ingatku kalet ya.
1: Sambungan ni teh, sambungin dong.
0: Un abar boy teko. Na na na na na na. Lepas saya ini mi.
1: Kalet ya lah. Kalet ya lagu tu. Lagu daun-daun teh tu kau mohon tu kau.
0: Aha, teh.
1: Tapi kok, tapi kok.
0: Unagi pentapi ni.
1: Yang paling awal sini.
0: Yen.
1: Marak DJ ngintam lah tak seku akan maku lagu Bunga Saksi Kasiti.
0: Uno.
1: Un pun marak DJ lagu Turin Sunsang doba pembuka siaran tu. Tapi nanti lagu Turin Sunsang.
0: Sabar.
1: Guya gelemburan.
0: Eje patar ungu sebayan.
1: Kajak.
0: Turin Sunsang sana terus dialik.
1: Tintamku musim titi berkasih kok.
0: Terus aku lah. Tapi mi daripada
1: kajak.
0: Mia daripada kita ni kena karap kaleti.
1: Oh kajak. Ingat kita Turin Sunsang. Bila lagu Turin Sunsang ah.
0: Sabar. Nananan. Eh enggak. Eh buat pulimo.
1: Zi Turin Sunsang. Ingat tu dok.
0: Kaleti nanti.
1: Ak.

0: endokku.
1: Iko
0: jomo belanan,
1: cuma kau pendokku.
0: Dong.
1: Kau si geling marana nyaut pendongot no.
0: Aku susah kok lima orang. Aku pendek ku aja pedi atas. Aja endokku tumbuh tiga.
1: Jadi las ni entorong ni en.
0: No, lima ni endokku. Bini aku nelon skrim. Skrim saja. Oh, alam sore malap-malap atas yang pedih. Bandalah.
1: Lima peminit kemap. Okey, 10 minit lagi dinakan sebelum kita mempusan siaran sama Alabana dan Mangi ke Muaf tu. Terima kasih bersama kami di edisi 15 September 2026 dinakan maung kita sude.
0: Kitinya.
1: Kam ya, sude.
0: Kalau bercuti yang bercuti mungkin undang lalan mau anak-anak mandi suang.
1: Kiti nampang long Malaysia ko mi.
0: Ya.
1: Hak minggu tu kan mi.
0: Tak SICC ko tak kena balu.
1: Sabar.
0: Ya. Jadi tak tolong-tolong siaran tu duang buat lagu sebagai penombol siaran. Kironi unsalah ko silap dekat kami duangan. Kami beragam-beragam
1: jo.
0: Yang alap Indo, yang ni alap air dekat kami. Kok pan sentioso bertutur alap-alap tak jomo. Pikir alap-alap pasal jomo. Kok pan muat perkara alap tak jomo. InsyaAllah yang alap-alap pan akan ngogong kita balik. Amin.
1: Amin. Oh. Begitu sepatutnya dinakan. Jadi terus jangan dukung kami tak sabar BFM.
0: Siaran sama
1: Alap Bana.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hilingsang. Dan akan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hilingsang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalahat Sabah VFM, siaran bajau hiling sama. Palkalak mustahak Habalahat Kohabiti. Keselamatan ri lautan Sabah melonjat sektor pemasialan marin. Sangpu Makassar kawasan di galal hotspot katunuan ni tulutan. Tahap keselamatan di lautan Sabah song namuan keyakinan masyarakat antara bangsa minta damaka buka huang lebih luha tujuh kasongan sektor pemasialan marin maka happy itu min di lautan lahat. Pembantu mantiri tujuh ketua mantiri Datuk John Easton Bangkuai ngahaka keyakinan inan tanda min penilaian pabalik pandu magpepi itu he rakarangai negara antara naik Amerika Syarikat maka Australia. Beliau ia rusa pengurusi lembaga pelancongan Sabah niwak baipain pamalan jalan program nonansel Malaysia Cruising Guidebook 2020 maka pituk makota Kinabalu. Pelayuan Sabah nalima sangpu maka siam kapal pasiaran maka panumpang lebih 20 maka pitu ngibu puhuk matimpo 6 bulan penagnaan tahun iti. Hekainaan isong pakon nop magbida maka lebih 20 maka 4 ngibu panumpang tahun palabay. Lebih dahatus kawasan Mas Sabah ni kapatongan magbasa alata jari katunuan susulan cuaca pengalauan atas. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Muhammad Taqiyuddin Victor Bindun ngahaka penulutan makawasaan talua butina ani pinakan sang kok makatau bahana katunuan labi awal. Kamemon Balai Bomba ruisap ni perintahan ngila-ngila keanggotaan jantra pakakasan maka logistik mareman magsakap. Muhammad Taqiyuddin nibak baipain nak mencari hawakan khas segmen segar lebih menyegarkan mas studio Sabah FM. Ongga mak ni soho amua anak kehinang saringan awal masalah panaran nak pason nak autism risab keadaan kulang keupayaan maka hyperactive. Aku maka pamanjarian intervensi risab sokongan anak luak nendean. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq ngahaka saringan ina anini sediahan para suma. Maksudna pengandaan psikologi maka nuli anak misalah hek pakar Kementerian Pendidikan KPM. Onggo ama ia akan lalai maka tahu keadaan anak atau magbasa ala pagpanaran ni asig ako kole saringan awal mapakar. Sedimin hei KPM nui mahogpot pangisayo makan nak iskul makaupayaan amasa maka anulat risab makaupayaan angitung supaya niak sokongan guru maka onggo amak

Magsambata makasang panganalom Malaysia ni lamihan masangpok makaunam hari bulan siam itu toko perpaduan negara Tan Sri Li Lam Taing anoho raayat mabahuan kay nagonan untuk kemangun negara yang magtawakop amanah misaay katambanan maka makmur yuk na heka magkaginisan kaum agama maka budaya yang nakakosogan negara yang subay ni pahilala min sikap loman magkaloman. Anggan sa braayat subay magtakop anabu indaginis cabaran pangilangila kamamuran tahampit he kami munra ayat inaani pasod na ngilangila sabah makasarawak natas manjari sehe sapid sa timbang pambangunan negara. Masyarakat ni pa entoman si daru magmaloman maagama makakaum maoko makapahilala pagsaum bibihan risab pagtawakupan rakyat. Ketua bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Parlimen Keningau Datu Azman Ruslan ngahaka palkala pasal agama subay paayadaya pinasampai magtuk makakapabidaan negara iti iya taga masyarakat magindaginis kaum agama makabudaya. Datu Azman nibak baypain panutupan sampangan bulan kebangsaan maka Law Malaysia bata iskul kebangsaan Bungaraya maka Ningau. Semangat patriotisme mabadan anak muda masih hokpot. Presiden Majlis Belia Malaysia Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid ngahaka kecintaan sigam tujuh negara butina ani risa pinandaan min sokongan tujuh negara maka pemakaian media sosial. Sago tahap keparasayahan tujuh sistem asal mania risa tapuwa-buwahe maklumat membalsahi menjari cabaran ya suwaini isbat toongan. Yuk na min kemajuan teknologi digital maka kecerdasan buatan AI panabab masigam lebih keredahan tujuh maklumat membalsahi. Minta da maka keatan kepahaman maka keparasayahan tujuh sistem negara. Kamalikaan hinawiti suwai ni paham toongan selaku halik pemahogpot maka pematatas kebebasan mandiri maka bahala sekabak min warga negara bareng menabu runia misaai bantalan. Banaraan ipanduan da amag pungu-pungua nukal ka mai kada mabila apply lua kahinang baha unibuka nagna sangpu maka pitu hari bulan siamilo. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasrud Jan Ismail ngahaka panukalan mai kada ia lengkap 50 ciri keselamatan inan pakonop akan nilan jalan na amia hogna. Manakala mai kad asal mania masih sah nipakai. Beliau mohon jalminan penukalan MyCard embal maka kasau sulat pemindahan baki atau kelayakan subsidi ya pinasod nui tujuh keterangan ina ane. Sadimin hee Datuk Saifuddin Amatua, Jabatan Pendaftaran Negara JPN maka sulat jajahan sangpu maka 5,000 kes kegagalan daftar pinakanakan sekabat tahun. Unggu amma atawa penganjaga hingga magmasalah madaftar paganakan ni soho ngamuk tabang ni JPN. Ako maka bangun kapandayan atau bakat maka kemahiran kamanjarian mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS pinaakig aktif merong persatuan sukan seni maka budaya RUISA program kasukarelawanan. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur ngahaka sektor paginangan batina ani parulu graduan anu tuligas maka taga kemahiran magtau RUISA taga pamikilan kapi pimpinan toongan. Oko maka bangun kasanglitan mariam nampal maka balangan dol tujuh pencapaian akademik semata-mata. Belum sampai amanat mamairan magsapa maka aku janji magsambata minggu suai mesra sesi 2020 maka 6/2020 maka pitu kami terlumpuk maka ruana madewan Chaso UMS Kota Kinabalu. Labi nom ngibu puhuk makanaki skul bahawa padaftar masesi minta dahan iti pasodna 200 sagpu maka 50 antara bangsa min Korea Selatan, Timur Leste maka Sweden.
Pambubu Sabah pada sampai pabalik habal mustahak si. Keselamatan di lautan Sabah melojat sektor pemasialan marin. Sampu makasa kawasan di galal hotspot katunuan di tulutan. Betara belahat kopi ti bini sediahan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan nabai hinangku kandi. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Allah Malaysia, menteman kitam akan pengorbanan ban pejuang kemahardikaan risab semangat pagtakupan iaway maka maujud Malaysia menjadi dah kayu negara ia tangan daulat mahardika maka rakyat magsombibi. Sumna kitam maguyun-uyun amalabungan semangat patriotisme amahogot pagtakupan maka anoy maggandig baha meremtabang jaya masokod negara pasong tujuh ni kemajuan maka amua katanaman makitam. Malaysia madani, rakyat disantuni. Magsukul sebab makale siaran Bajau Hilingsa. Tema Hari Kebangsaan maka Hari Malaysia 2020 makonom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Maka pandaan visi negara ia maju mbal magpamene maka sombibi akok kame mon rakyat maka hampit katanaman. Ia nionan madani asalna min konsep tamadun atau pagadatan pasodna masoal keadilan kebajikan maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal katanaman untuk kame mon rakyat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebangsaan saan maka allau Malaysia 2020 makonom sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
1: Togol biar makale
2: kalogan kami
1: rakan semua makale
2: sabab
1: BFM siaran hiling sama mbak.

0: Mapkaam kami maito.
1: Amalasigkaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusap.
1: Manjari amineongkaong kakabilahan bi.
0: Kamemon
1: masaba bi FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
2: Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihi. Alhamdulillah, selamat dan salat waktu maghrib di badan segar orang akan dan bila pantai barat masih lagi hendak pun waktu maghrib jadi bangga kami minta dah no ingat ada isya masih lagi waktu isya sangat itu risak itu 24:06. Wan dari segar 24:06 minit ko hab jadi tu yang tak suli-suli mak ko hab itu sana kan suli-suli soal kekeluargaan nak maka ai napa enak patak ni bantuk ni kaam untuk pengisian nak masa bagi pun niat tasaut hek bisa kan nak mustahak na pahaluna allauna. Pahaluna launa jadi marambila sangomna sambangan hari Malaysia ataupun lawan Malaysia peringkat lahat Sabah untuk matahun 2020 makan nom itu nihinang marambila sangom lisa gapitu sangom tagan SICC ya GKITCC SICC Kota Kinabalu Sabah International Convention Center. Pagpunan na banan sa karorakan nagna abay kohap lisag onnom lagi jadi bangi kam bilahe tak kapehe pa awal maguyun-uyun ngunungan banan bagalal-bagalal untuk sampangan maram bila sangome pa awal atakah sabah niat roh itu kemudahan pagsambahayangan mah insyaallah. Jadi bang punai sab ada isab itu kelang kabut ataupun da pungu-pungu untuk itu mahe marem bangi magpun mahe ko rupain nambal sosod maka ambal itu makalandu atas pasu malahat sebab keadaan pasu ambal na itu but biasa keadaan niso kita pa isbat dusab na maka abang ya kahekaan betinaan na paling mustahak na aluto na bohe bohe potek bohe lisin nginum bohe paheka sebab maram keadaan pasum bal kata tuan ta ayo ke banan pakar kesehatan ni niya kalana kita dehidrasi atau bakalan do makasa pasu jadi batas sandal abutan maka lipatan kita belajar enak kok pak ayadayad maka ni isbat tongan keadaan masyarakat bangnya magpunpun maka hekaan betinaan bal tajangka-jangka tak ay tajari

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Magsugul ni panang sangaranakan makalai sabah BFM seran diling sama jari turulanku lagi haka-haka pasal sampangan dari Malaysia ataupun luar Malaysia atau halu eh bangi pun kan bang bal maka sao tataka ni SICC nak menjari sabah ataupun bangi ay marai embal maka kole ka atau uska-uska rakit lumangan ngandak nakan ni hal malu maksanakan min RTM klik ataupun ngandak min siaran langsung min TV1 menjari ninda bangsarakan jadi bangi ai nia RTM klik mata lepaun bi mainga mainga kan menjari yang anda rusa bas jadi nah serangan ya pinak suku dan dosa maka ambang nia tagu bi RTM klik aplikasi RTM klik mata lepaun bi jadi untuk ni pak nansarakan bangi ai itu nganda siaran langsung nah akan bisa maksud gue ngembal makanda menjadi sub ke mama kale min radio siaran langsung rusap min radio kati saya menjadi rusap ke mama kale amanat noni boni ke ama pahalu sangom sangom pahalu anagna insyaallah jadi bang pun balnia ai makalangan nah ni hap nah kita bunyugan tah SICC untuk sampangan lom desim tadah niti pandaan ta bahwa bog-bog tam untuk mandaan sumat patriotisme makita wika memon rakyat Malaysia Sabah Sarawak tantuna untuk kita bi alog ma kamaldika nanuta hampit he tawi kebebasan na mariam ay rupain parkala lampain da ngalanggal undang-undang maka hukum.

0: Bang ania mendusia ngamuk tawang, subai tawang ta. Jari bang sab kita teluak susah, ni tawang sab kita he mendusia sedih. Sago sekawak kahinang mahap he, pag niatan tani kahapan. Halam minsan angasa tinumbasan. Subay pabiasata magpanawang mamadusia sedih sabab sakawa kahinang ahap he akan pabalik ru kahapanna ni kita.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hiling Sama.
2: Alhamdulillah serangga ya pagsukulan kini baran sanakan masih pak abai mas sabab VFM ngabut ni waktu iti wa ni desa gonom nekot-nekot 40 minit desa gonom 40 minit jadi alhamdulillah sanakan itu untuk kita ma amuka usaha pemasialan mari laut ataupun kawasan-kawasan pengkhali-halian mari laut ni ayaran keadaan patanaan sedangkan ada butanan itu kita ni suli limis keadaan ataupun naik sebab alhamdulillah ni song paluhana song pahekana magtakkahana masial jadi supaya dosa menjaga tapi kami mon lagi-lagi na soal keselamatan soal kalisinan patagan-patagan anu ni tuju paghali-halian.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Magsukol. Lapat magsukol asal lando sanang pinalapal. Haru aataga pandoga maka ahap atayna mampu maka paglapal magsukol. Ampain aa inaani yanakaam. Lapal magsukol minsan dubutingga riki na tapanawang aa magbuddi pagadda tantam. Mbaru kita alugi magsangka ahap maka allogan ay tapanawang aasaddi.
3: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsama.

0: Magsuko sa babamakale siaran Bajau Hilingsang.
1: Alhamdulillah sarang ngaya perek sekolah nek kunika amsanakan nama si anui setia makare sabab BFM pak abai masiran hiling sama jadi buat biasa nanah matong tong masa siaran itu bahan kami dua ongka magsuno insyaallah padupain tenang hati balansan akan lagi-lagi hingga marai amu akan daraan amole ataupun

kambang ya kam bilahi ngandak kandi ngamata kandi murah-murahan niat hasil maka buat manfaat maki tapi kami yang buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni jaga keselamatan, ni jaga kesehatan, ni jaga iman maka Islam.

kan senda londom. Renoring ho miun nahunu pamahunan pasukuan ku Nika and the Anthony. Pahulu aho akasif bonsoy. Pahalungan kampinan ralibong nuluwab, minsu papatulasik kertayar nu panambuluyan raluwab. Operam atusam oporam sa intok ondo aloy kasolov rayus inalungan. Kampinan ra libung nu luar bersabah namunduk ra nasuangan intara pamahunan pokon matong anambului inin su patulasik ra panambuluyan dan luar am pelayaran negeri. Pasungkur Menteri ra Ketua Menteri Datuk John Easton Bangkuai Nambala kita paluhino nala pinilayan mereka putusan inumak nukukula pamahunan na sungkait pembalaan na kampinan ra luar na kaya noyo Amerika Syarikat am Australia. Datu John Easton onda pengurusi nu lembaga pelancongan Sabah Nambala rangaho libos nu napaimun ras Sail Malaysia Cruising Guidebook 2023 Rakota Kinabalu Pelabuhan Sabah rinampitan nu operam sa kapal panambuluyan ondo tinampakan nu nakasail dong operam 3000 ngaulun dan dalam nu timpu 6 ngabulan de tahun hitu rinumuang nakasail dong operam 4000 ngaulun intra tahun nakasaile nakasail 100 sintok resabah narandan aluai kasolo menentaran raoro alangka kapam tampio. Penolong pengarah bahagian operasi keopisan bomba amang ampin Malaysia JPBM Sabah Muhammad Taikudin Victor Don Nambala pemeriksaan ra intokino rayus pinasingkot tumutun debapal ondo akaini bitra intokino asolob. Ya Nambala rangahu libos nasau keretambului nu segmen segar lebih menyegarkan ra studio Sabah FM. Kawinu matu kini takang ibitra anak nilo muai pagi parisar kepahanan ailo mubas na kaya noy autism ika London mubas am ausal bonsoy suai intera nailian amaranan disilo alap insupin. Menteri Pendidikan Datu Fadila Sidik Nambala pemeriksaan hino kanduk kibayarin. Hitu na kaya ne pemeriksaan ra psikologi am bawal nu pengindahuan ondo uman nu pakar Kementerian Pendidikan KPM. Pahinsupan amimiyahra bibiyah hulukono pahaliran ramanuk intera Thailand raloho nu 500 juta ringgit setahun kinaulu ayamu rapahutuman nu Kementerian Pantinanaman Pengimpaitan am Industri Akanon Mafi am Kementerian Pantinanaman am Koperasi Thailand. Menteri Pantinanaman Pengimpaitan am Industri Akanon Datu Jamoy Jafar Nambala pahutuman inumara Bangkok Thailand hino ahayam yakpoyo raper sijilan halal produk ramanuk. Suai intora intok penantaban da manuk am pahalungan ra arwol aluai ralih kono selesma burung repokot ak angampin ra kanonu rakyat ra Sabah. Mayur pengepuan ra oro Malaysia undora mayun ra operamu nomari bulan ra bulan hitu tokoh perpaduan negara Tan Sri Li Lam Tei nekita ke rakyat analimbahu repokot tapasauk rapamahuna napiro terapan silulumanan rayu sumingkot. Mayra rahuno nan salinut bangsa agama am kaulayan. Rondo kain katahan nu pamahunan ondo akasi palungin mayra papal rayu sangurumat ta rondo ampokon. Rakyat akasi pahalulum amahin sup tumabu rapangilian matong amarandan rakyat akala perkan saya nekaya noyo amarandan rasabah am Sarawak rayu sasau kerapas sungkur ondo ahompot rekasingkatan sinora pamahunan. Nasuangan kini tak kika matong ngahihinsuk mui pemalira maikat libos nu pengapelayan rak maikat nekabahu ukabon nangimun da operam tulu hari bulan da bulan hitu. Menteri Rendalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail Nambala pemaliran da maikat ondo tinukiran da mamar limongo pobobal kampinan ondo rinuangan kulimanin uman rak fas, mayar fasa. Maikat sinor raino tu rayus abulihunan. Japon Nambala pemaliran da maikat ika angunggak rekod pembayaran am kelayakan subsidi ondo sinora maikat nakalair. Liwar hino Datu Saifuddin Nambala kopisan pendaftaran negara JPN namatik sinomomar operam limo ngaribu kes ika napapati kera anak kinanakra tukir nu tahun. Pepenur lio kupayo aho akasi fonsoy. Pahalungan kampinan ralibung nuluaw minsu papatulasi kretayar nu panambuluyan raluaw. Atu soparam sa intok ondo aloi kasalob rayu sinalungan. Hinanay po pornahon ng pamahunan ni Trasaba BFM kasalulan rahumurut. Aho hinilik ni Mustalahori Syahira Samain. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, pagar kuno pasinanganan taka onsoy tatanda mekas kuno jam katulu palu ngemini tralondo mamoro hitu operam 5000 bulan kasiam 2000 operam ono moro karworo minggu kaya krakon nika indian teni suku napar kepaparan jam kasiam ralondo hitu rakono kukula rakono pepalaan maramuyo nulikono sindakina tangan ndo rakono pepalaan man am rimbay rimbay ndo rapongo pinalis ralondo hitu ndo rakono lansan kala perkono marangan napang kiralanan muyo rakono akaun ndo rakono mansian yak poyo likono rakono ama pasralango sanggulun merah rimbay rimbay ndo pasulan takara Londom itu. Nah, per jam kapalu Londom, akai pono ala paringo kapamaya aringoh min mer kono TikTok mai sabab BFM. Nah, po hina jam kapalu Londom man kura kono umar kono pahilan mer kono TikTok mai rasa sabab BFM. Ami muni takar kono pentinangisan pengkeringahan dari merimbai Londom itu. Merimbai itu di Nordi nam parang sino huang am Rosdi Rosidi Sabai sakuliambang.

0: Rohok am ilongkau rangangai kasaluran radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM, teman setia Anda.
1: Ya, bagar kuno miso entar arti makai puno ala paringo mear walu tulu kusung ra isro likono ra frekuensi no da pongora intok kapam pinalai rentok men sia hamar kondo kalap kang keringo ra kuno kasulan da murut kapam saba BFM dan nu baga ondo sang itara vilin ni tari vilin men da WhatsApp mear saba BFM man ko pasala ra boi nu kasulan da murut ra londom hitiam na apa buliak pe batikin vilin men ra TikTok mai ondo ra kuno kapam na per jam ka walu ra londom rastukan keringo ra rimba entar ri mustago vilin da sangakan tunggu lari metri Rosti Bambangan pensiangan.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, bakar kuno pengkenangan na kau rai singkring oh ramon ra sabah VFM kas salulan ra humurut ondo ra kuno pasalula yak per kuno kukula bal kapam ra rahuan ondo ra kuno pasukuan mera meyon ra londom hitu na kaya no kukula ra kuno rondo untuk kapam minatangan ondo ra kuno pabalan baren asa kait ra kuno panambuluyan ra libung no suangan taka ulun murut hina napur ko naman taka pasalula maulo na napur jam ka tulu pat ko para ma limo nga minit ra alondom liwar hino ra yus takar ko no kiringo po haling ra ko no rimbay tori marais palan o krimen ingalanan ra olot ra sisil.

Iya, bahagar kuno ham rayu sekuno rondo rakono pembalana sungkai train tok penambuluyan ke pampanti nangisan rondo rakono tandul solora pensiangan heh no tahas tininting rasalinatan pensiangan rondo intok pentinangisan ondo ala pasukuan meraralan nabawan 10 tam 10 pegalungan pensiangan intok pentinangisan tahas tininting nangimun binal tahun 2000 param siam am eko penambuluyan hitu nangimun inuka berat tahun 2000 dongo param apat aktiviti abuli uman ra tahas tininting na kaya na yo abuli hilong ra pahun awar bina alintu ra tahas ang kiralan ra ketenan tinuan na tahas ahapon anan sulap ranan salang campsite kumina man sapuk rataman an sapuk am kukula aktiviti bokon na kaya na tumampak ra perau ondo sabiton nek pera katinting tahas tininting tinempilanan nu pesimpungan eko penambuluyan komuniti kampung salinatan pensiangan kampung Pansailon. Itu rakono rondo activity, ondo rakono papain talangan yang per kaulayan nu nasuangan ulun murut ra solora pensiangan. Aka ondo rakono sihat tumutun nasungkat ra activity-activity nu tahas tininting itu rakono abuliah hilong rakono Facebook tahas tininting eko pelancungan. Ondo rakono pelair, rakukula pepelan, aunki ulun rakono abuli kibalain mo yun na sungkait rekono koson mo ay kapamatong mo ay panambuloy ra tahas tininting ra salinatan pensiangan.

Bagarkono pasinanganan taka onsite tanda bekas kuno jam katulo apat ngopera monom ngamini tra londom pengkanangan ondo rakono arangkanangan ondo rayus ka ondo rayus ngkiring ngoramon resabah BFM am ketutunan men pakakar rakono pengapuan rakono peringkat kebangsaan rakono pengapuan ra oro Malaysia ondo uman ra oro Nusuab uman ra Kuching Sarawak liluar rahino rasa nasinggawa yak pirahino sama pengapuan ra oro Malaysia peringkat negeri Sabah tahun 2020 ram onom umanek pero kuno Sabah International Convention Center kapa ma usor convention antara bangsa Sabah SICC ondo uman rekono solo ralondom rekono angimun rajam ka tulu ralondom rekono nasuangan kapam jam ka onom rekemayon nasuangan rekono buli neo matong mera SICC mayar kuno para mayak pero kuno pengapuan ra Oro Malaysia peringkat negeri Sabah tahun 2020 onom peringkat kebangsaan tahun itu pinili asau kramahun hino pas asau kramahun hino ra Kuching Sarawak kondor kono pengumuman ra program hino ra Oro Nusuab singgau yak per kono pengumuman ra kono pengapuan peringkat negeri Sabah ra SICC ra Oro Nusuab pangimun da jam ka onom rekamayon nasuangan apo yun matong moe ra hino ra isa kan kriuh ra Rimbai, mau yum kejujuran entori Helda Robert.

Ya, bagar kuno pengkonangan rakuno kau rais yang keringo ramon ra londo mitu tanda kasi kuno jam ka balu operam apat kami nitra londo mampeng konangan yak piorang arangan londo ini ara live mera tiktok ra londo mitu yo ondo rakuno sukanan kapam lansan dan sukanan nang keringo ra rimba rimba yang dapasulan ra londo mitu liwar hino pahakar kapulai mairam yo rakuno majlis convocation polytechnic college community zon sabah 2020 operam onom ondo rakuno uman ra dongo operam sak suku dongo param apat dari bulan rebulan kasiam 2020 param onom ondo man redewan reflisia politeknik kota Kinabalu dari hitir kono convocation no politeknik am college community zone Sabah 2020 param onom ondo umandra angimun da dongo param sak suku dongo param apat dari bulan rebulan kasiam 2020 param onom rais tekan keringuh rimbai Brenda entori ebiang kasam patayan yak pansuayan entori Amestan and Tamri Impin and Susok.

0: Amun mokondo pangkuatan gapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.

Ya, baga hinili rimbay o habi intori step jo na tunggula rimbay pilot rahaling intori ino sandarak na ibiti takajam ka balu talung operam onom nga minitra alon. Liluar hino pahagakar kuno papalai ko pahaling akau raloho nugata ra operam tulu ari bulan bulan kasiam 2000 operam onom oro ka apat ra minggu susu nugata balu ngaringgit balu ngoperam tulu ngusin sekilo susu nugata balu ngaringgit balu ngoperam tulu ngusin sekilo gata kapingan ikai nub great kesalimo ngaringgit dong ngoperam sa ngusin sekilo gata kapingan ikai nub great kesalimo ngaringgit dong ngoperam sa ngusin sekilo gata kapingan ikai nub great karwo apat ngaringgit talu ngoperam siam ngusin sekilo gata kapingan ikai nub great karwo apat ngaringgit talu ngoperam siam ngusin sekilo gata kantalan great kesa apat ngaringgit siam ngoperam onom ngusin sekilo gata kantalan grade kesa apat ngaringgit siam ngoperam onom ngusin sekilo. Gata kantalan grade karwo apat ngaringgit operam apat ngusin sekilo. Gata kantalan grade karwo apat ngaringgit operam apat ngusin sekilo. Gata sekarap saringgit dong operam sa ngusin sekilo. Gata sekarap saringgit dong operam sa ngusin sekilo. Itu loho nugatara oro ke apat reminggu operam tulu ari bulan de bulan kasiam 2000 dong operam ono mondo pinasila nuna nguasa industri kata Sabah LIGS nusuab kandu rekono upisa kabon entaran de pengakuan ra oro Malaysia itu loho nugata ra operam tulu ari bulan de bulan kasiam 2000 dong operam ono oru ke apat reminggu rayus tegang kering ora rimbai pagaka rekono rimbai limbang na lembay ngintori di sebalun tunggu ra limbay ngintori salhira salin na kain suhut ping konangan rangarangan ondo rayu sengkiring ohramon ra Sabah BFM merah frekuensi na pengopina lah rentok minuan kawit nurangarangan angkiring ohramon maya ra TikTok maya ra Sabah BFM ringo tekar wo rimbay hitiyo.

0: Paparam ano maribulan sila kasiyam sa ribu siyang matus ano maparang talo. Gawintok matang, nanirangan karanda pamagunan, yagin ni Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong kalam rondo antak rukuang pasasimpungan. Orang Malaysia salah karanda tutunungan ayuk, kak pula nur pirot, ikang am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, ka itakaw rayus mababaya. Kansayan na para mayra orang Malaysia, antara RTM, teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.
1: Ya bakar kono papari ke bawah keselan rahu murut ra ruo rimbai pa entori kene di abir pinanduli pamalan am rimbai entori anji afira laiji insan ru intara kon nikai di anteni kan sayan tumelah tumelanda ampeng konangan rangarangan ra TikTok kondora kuno naya tekara londom itu atus opor ngaulun kawi ondora hilong kapo mengkering omai ra TikTok pengkonangan damuyun am kawi akau ondoi naya angkering omai ra frekuensi am ra estro balu tulu kosong tora mon ra sabo BFM kaselan rahu murut tingho tekara ruo rimbai onda mopora keselan rahu murut London hit ya.

0: Assalamualaikum kepisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Baina kenangha iti kabar anak inan pelumbusanku Alpia Justin. Kepagulu tuludat kabar-kabar. Ketinggalikan kawigan Sabah kepagawit sektor ketembuluyan idrahat. Hatus permiso kuyunan oruhay osorob man tamangay. Kabar poin-penu. Kutingaligan kaigan ni Sabah kapanahak katumbayaan kumad magigyon som pamagunan. Ila kapanguka beliwang to lobby agayo kumad akuburuan sektor katumbulian rahat ambogyan lumayog ang pagun. Manghub mantiri kumabayan mantiri Datu Johniston Bangkuay Minaboros katumbayaan dilo akito maya pagantangan panon sunudan pamanahan dot pipiro pagun. Wakon na padilo nga Amerika Syarikat om Australia. Yawi punagi panarikohon katinanan katumbuluyan na Sabah rinubada Seranapungo kinapohimaganan. Sell Malaysia Cruising Guidebook 2020 pada maturu id kota Kinabalu. Dodo piton kapal rahat Sabah nakaramit hapada mesiam kapal petungangisan miampai susumakai lebih dua napada maturu 2000 tulun montok timpu 6 tulan kapaguluh tahun diti. Ginumodilan akain kawas nung piagalon lebih dua napermapat 2000 susumakai di tahun nakatalib. Lebih hatus kinayanan ide Sabah nintutunan aruhay osorob mantadno ko ngayong-ngayon tawan talasu om otu miti lombus. Menguhup potunod bagian operasi kopisan bomba om manampasi Malaysia GBPM Sabah. Muhammad Takyudin Victor Bindun Minaboros. Pagantangan ide kayanan kahumpit dila poing kawasan montok mangilo kasaraban lebih tersepung. O insanan balay bomba nga Pokyonon nagi papatanto puro kukumaraja jentra kakamot ang kasusukupan nopo nga taririmo poin sodia.
1: Kita telah memohon kepada semua balai untuk membuat pemantauan melalui komuniti kita sendiri. Hampir 111 kawasan hotspot yang ada di Sabah ini perlu dipantau sentiasa untuk memastikan kebakaran terbuka tidak berulang lah ataupun tidak akan berlaku.
0: Muhammad Takyudin Rinuba di Tokopongon Siliu Talap Pinotomad segmen Segar Lebih Menyegarkan id Studio Sabah FM. Kumaluhingan na po kianuan magawitang anak diolo papanaw pemerisan kapagulu kabalingkangan pimbalajaran kampay na autism om nagiaw at tinumpu om adalan aparagat. Montok papano intervensi om nagi kasokodungan kapunong patahakon. Montiri balajaran Datus Rifat Lina Sidik Minaboros pemerisan di Lopo Sodiaon miampai ISO kabayar. Kampai na pemerisan psikologi om terapi Minaboros mantad tulun tabal kementerian balajaran KPM. Kamalahingan dit ka kita tangayan tanak aw sangkuro kasarut-saruta teka kataguang kabalingkangan pimbalajaran unsubon makyano pangilan kapaguluh miampai tulun tabal. Damat dila KPM tumilombus papagirat pangilan literasi om numerasi susumikul maya intervensi om nagisakadung dot mananuduk om kamalahingan. Bisa kadungan karaja ida kaganan pemagampian binuruburu om unggas lalabina papahampit pengudaran manuk kinorot. Mantad Thailand kigatang lebih 500 riyong ringgit son taun. Wakon tingkananon mitingan ida pialitan Kementerian Pemutanaman, Penginsadan om Pemerunan Takanon Mafi, miampai Kementerian Pemutanaman om Koperasi Thailand. Menteri Pemutanaman Penginsadan dan Pemerunan Takanon Datu Jamawi Jaafar Minaboros mitingan dit nakapanaw id Bangkok Thailand di Lonopo ngamaningkanan nagi kumapen sijilan halal babarang kohompit manuk. Suai kegunaan longkod pengaratan dit aulud om panamangan longkod teruol awit selesma burung montok manamong ketinggaligan takanon montok tulun Sabah. Yaw nga lumansan nagipiso kadungan karaja mibagal dilo ida kaganaan pamutanaman suay ka mibagal pamarunan pananaman paray. pananaman kawan am kinatuan lalabi na kapahampit kapawalihan teknologi ida pialitan mangungusa pamutanaman ida Thailand am mangungusaha pamutanaman ida Sabah.
2: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

0: Kepimpinan ke Siam DT, tokoh perpaduan negara Tan Sri Lilam Thai. Mokiano kuman tulun ginumuan mangin wagu pinggi saman montok manuridang pogun dit lebih osompuru otoronang inklusif om alumag. Kadau kepagi sesuaian tinaru ugama om kobasanan nopo ngakagerison pogun dit kiguno tamangan maya kawoyo magi papantang. Manta dilo tulun ginumuan kiguno misompuru managuang magi sesuai pagumbalan montok manamong kasimbayanan dit apurimanan o insanan tulun. Iti kampay no papatanto Sabah om Sarawak kakal osili po no kakoruhang kapitanod kaburuan pogun. Mogigyan unsubon teririma mamantang katumbayaan ugama om Tinaru montok manamong katoronongon om nagi pisampuruan tulun. Boyon bogian pati gagasan rakyat Sabah Parlimen Keningau Datu Azman Ruslan Minaboros hal kompit ugama kiguna polombuson miampai to sesenong kapitanud kongongoyo pagunditi dit kiharo magi sesuai tinaru ugama om kobasanan.
1: Kita hidup di Malaysia ini hidup dalam pelbagai kaum, pelbagai agama, anutan, dan pelbagai latar belakang. Sensitivity kaum, sensitif agama itu perlu kita jaga. Kita perlu hidupkan semangat kekeluargaan satu Malaysia.
0: Datu Azman rinuba kepongo pemupusan keramaian tulan kebangsaan Om Tadau Malaysia. Naya tanah sikul kebangsaan Bunga Raya Id Keningau. Sunduan patriotisma Id Tangah Sukhodawagu kakal ogirot. Presiden Puruan Kemulakan Malaysia Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid Minaboros. Inupus jelo kumat pogun nopo ide tim puriti ngapo kita nonogi maya sokodong kumat pogun om pemugunon media sosial. Poingkuro poronto pokotumbayaan kumat sistem harmantad om nagi timbayat kepailan aw otopot nasiliu pogumbalan dit kiguno pusohon kopio. Kadau keburuan teknologi digital om kecerdasan buatan AI nopo ngako pegawit jelo Labid aruhay kanu kapailan aw otopot om agayo kasiwatan kapangindarat pamaratian om katumbayaan kumad koturan pogun. Kina pemerintahan sendiri napoy di timpuriti ngakiguno rotion sebagai ninggisaman papagirot kasimbayanan kagiroton tinan om tanggungan tikid tulun Malaysia ida salam managuang pemugunan inggas sapat. Tulun ginumuan pasarohon aw araw-araw mangalon maikad serap po pangalpalayan won say wagu o kabon katimpun kohapada maturu tulan ke Siam Diti. Menteri Suang Pogun Datu Sri Saifuddin Nasution Ismail Minaboros pangalanan maikad adit agono pikikiro. Lima nahapada ciri ketinggaligan pemuruhang dilo papanahon miampai magi susuhut. Daamot maikad harmantad kakal milod gunon. Kadao pangalanan maikad au ko pangindarat rekod transaksi nalu teka kasukayutan subsidi dit pinaromot kumad dokumen dilo. Datu Saifuddin pinapailah nagi kopisan keperegisteran pogun JPN. Nakapasurat pikikiro hapada 5,000 kes au nakano paperegisto kinususuan tikid taun. Molohing amat tatamong dit kataguang kabalingkangan paparegista kinasusuan pokyanuan rumikot kumat JPN montok makyanu penghupan kehampit dilo. Ida pengupusan sugutaku kagu ititulu dat kabar-kabar. Ketinggaligan kaigan Sabah papagawit sektor ketembuluyan id rahat. Hatus hapermiso kayanan aruhai asarob man tamangay. Ingka ka nakabar.pogun nulu di Sahira Samain manta de section berita ehwal semasa om pinadalin di Floris Philip montok keselim bahan tokoh. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati.

Ya, tapi kau jam ko siam do na pada maturu minit ada tu tuang hiti pagunda to kau. Kau sikan ko mado kayu dit mamaso ada tu mano dit ka selimbahan na to kau lalabi po. Kumaha diti. Magigyon Keningau am pinatamad kumad magigyon Kampung Tuarid Taud Keningau. Apon si kau dat mamaso dat makinangau am tu mano dit ka selimbahan na to kau antok dat bayan diti. Bahambohit amo po nakakan nga angay ko po akan kyo alawson dati ya makan naman pagulo no akad kamalahingan bo matap na ikaw itigatang nagata antok tadaw dot iti na po nga antok dot tadaw kaapat dito to pinaikaw Patap na ikaw itikatang do susugata, 8 ringgit, 8 na pada maturusen na sa kilogram. Agatang do susugata, 8 ringgit, 8 na pada maturusen na sa kilogram. Ang itikatang katakapingan, anaw ho, bagredat kayo sa 5 ringgit, 2 na permiso sen na sa kilogram. Katang katakapingan, anaw ho, agredat kayo sa 5 ringgit, 2 na permiso sen na sa kilogram. Ang iti sumusuhot, agatang katakapingan, anaw ho, bagredat ka... Kedua hiti tapi neko 4 ringgit telu na pada masiam sen de se kilogram. Gatang de gata mentok di tiga tang gata kapingan au nuhu begredet kedua 4 ringgit telu na pada masiam sen de se kilogram. Amiti sumusuhut. Gatang gata kantalan gredet ke iso 4 ringgit siam na pada 6 sen de se kilogram. Gatang gata kantalan gredet ke iso 4 ringgit siam na pada 6 sen de se kilogram. Amiti gatang gata kantalan gredet kedua 4 ringgit hapun 4 sen da se kilogram. Gatang gata kantalan gredet kedua 4 ringgit hapun 4 sen da se kilogram. Amiti gatang gata sikarap seringgit 2 na permiso sen da se kilogram. Gatang gata sikarap seringgit 2 na permiso sen da se kilogram. Ya temen kau ilo nagatang nagatah montok dat tadaw dat keapat diti kepada maturu ada tulan dat kesiam diti tahun 2000 dona pada manam hara dati dat menguat nukur tu tadaw keapat montok dat suap ya temen kau nga kepemaramayan diti tadaw dat Malaysia kepada manam dat tulan dat kesiam kemudian dat anuridih tutuban teka kondarangan pada ti dat suap it nuridih it longkod dat mamuli dagata neponga atau tuban dat suap kepihon dat titik pemeramaian tadau Malaysia iti tadau Malaysia dat suap tapi naikau mantok dat nayatan pagun dat takau pagun Sabah mantok dat tahun 2000 dona pada menam nepo anga kaharo id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu katimpun dat jam koturu dat tuang kumada kayu hitiid Kota Kinabalu misa sama kiti Kota Kinabalu nga nung haro kasiwatan nga milam may among may pamaramay diti pamaramay ang tadaw Malaysia na yatan pagun Sabah diti tahun 2002 na pada manam patapin ikaw sining man tadi Jaimus Awat iti aw modasi karitika no kinong hatakaw

Iya, pon sige ako mando kayo dit mamaso. Ada tumano dit ka sa limbahan at ako. Amiti ka malutan dit mamaso. Tumano dit mediti live dit TikTok. Kung sigahan amo o gigina. Yeah, kumado kayo nagi dit mamaso. Ada tumano dit mediti live dit Facebook. Kung sigahan amo o gigina. Matamina ko kumado kayo dit makinangaw dati dat iti frequency dat radio antong dat timpo dit mantok kapailan. Matamina ko pipiro. Kinayanan dat kataguang diti kakasahan te kakabalingkangan dat kasalimbahan aradati dat manguhat na kuro iti tu iti music na po dat rongaw dat iti kasalimbahan dat frequency dat radio sabab FM ka mantok kapailan kita pinikaw antok natabana diti nga hara iti kabalingkangan dat kasalimbahan at ka iti frequency dat radio amiti na po nga kamyon dat kihara iti kabalingkangan dat piramutan idestesen pemancar layang-layang idestesen pemancar layang-layang hello dot nabalu tabineko iti na pong katimpun mantan po dit tadaw dot kanihab pikikira dot sanong antok dot tadaw swab kaya tabineko antok dot tadaw dot swab at ada dot katalu kepada manam datulan dot kasiam ada di tahun 2002 kepada manam yeah itu nampak ngapi kira dot atanuli kagu untuk dot jam ke apat minsa sedap teka kepegulo dot akarikat dot jam ke apat dot minsa sedap itu nampak ngah kayunan dit kehampit kampanye no iti id pasarili dot watas dan ranau tambunan talupid patam neko kada kasusa nung amu orang ngomay dot radio ngamil ako dot makinongaw may dot TikTok sabab FM, milo nagi mayriti live dot Facebook, it kiguna kapyo nga milo orang mayriti RTM click. Kada da kayo lihway, papa install dot iti apps dot RTM click id smartphone da kayo mantok dot anuridi o sanangat akarangahan diti kasalimbahan to kau akan kena pa makinang maya dot radio. Bapa on sikaw amo agin ako masok kadong da kayo kumaditi dati kasalimbahan. Sining na sumusot manta di Angeline Sibin iti asaroku ipagulo kaditi kena kinang hatang kau.

Hapada manam tulan kesiam, hapada mesiam, anam na hapada mataluh napo. Ma isa timpu, naturidong Pogun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temet. Ma pinapa kita kampayon, kagarason. Om Tupus Tokol, sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama, nga tatap miso tokol. Kepisanangan mamaramay tadaw Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Sabah tapi neko. Iti ko ngayon tawan hiti ida pagun ito ko. Nakasurat adat madibut maning garud dit ako pagwit rasam data sapo. Antakanid po ng kudat pitas kampay na kota blood at tuaran kota Kinabalu. Putatan papar pinampang ang kayunan sakit. Kampay na iti membakut bofut kuala penyu. Paitan labuk sugut sandakan kinabatangan tawaw ang wilayah pisumpuruan Labuan. Kaditi tambalo toko rumah sam hiti kampung Bundu Tohuri. Oh ya, naraitan na hiti ko ngayon tawan. Memang dat rumah sam maninggurud dito kapagod dat rasam dat sapo. Ya, kamayon dat kaunsikahan to rumah sam na dihiti pagod na toko. Kamayon dat isa nagi kanto. Akan ka kanto nga barakat nagi. To kamayon dat mamaramay toko tadaw dat Malaysia antar dat suab nagi isa barakat tu maguyong dit magalisun. Iya, aku rekuri na dihat anur di iti lisun kalansanan dat kamayan dat nung milo-milo nga atanus kapio-kapio. Iya, kaunsikahan na kumah diti kambalutan dit kakalabad amu pengadop. Iya, suap nga komunidad amu ikumaraja at adaw kondarangan po. Matapin na ikaw iti sinding manta di Francis Landong. Tupos pakitanan kaditikan o kinong hot ako.

Assalamualaikum Irna Sining Manta di Joy Misi Kada Gusau Wasai kami nega tu kamu jam ke permiso 5 na pada mata lu minit ada tu ngantok dat timpu dat apa yang ada di ya temen aku mana pak ganap na di timpu kami ampai dok ayu antok tuang ngatarau dat aku dua di ti kongsi kahan na tu minampai kongsi kahan tu kasasai mana kadunga di ti kasalim bahan na tokau tu pinai ya temen aku insan po sanangan dat mamaramai diti tadaw dat Malaysia untuk dat tadaw dat suap mantok ramayo iti pamaramayan tadaw Malaysia dit kumo anam na pada masyam noh iti penuridangan pagundot Malaysia kaupusan dat ako matamineko mado kayo dito apa yung karaja tilamuso dat kumaraja mirubat ako kago untuk kasuay timpo kasalimbahan pisanangan na tutuang ko pisanangan at amadap hina ko predamot iti sining man tadi Victor Cho iti tupus langad hina ko po

siam hapada mesiam anam na hapada mataluh napo nga isa timpu naturidong Pugun Malaysia pisampuruan tanah Melayu Sabah om Sarawak Pinoyso miampai sunduan pisampuruan tadau Malaysia akan kena pos susuyan temut ngapi napo kita kampayon kagarason om tupus toko sebagit magigion Malaysia mulong pia misuai bansa kobasanan om ugama nga tatap miso toko kepisanangan memaramai tadau Malaysia mantad RTM teman setia anda Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2006-2005 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2003-2005 Miampai tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Reformasi Belajaran Kepegulu Maya magawit panginwaguan kiguno, maya kain tutunan keperegisteron, tumanud kasagaon ginawo, montok kaswangon, kumah daraja kaiso.

Oki liho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nak noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

Kaila kenangku, bendera Sabah nupo nga minangan alanai seginumud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik Nuluh Kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah dit kumeisa winasai di Idris Icin semulun memalukis palan dit minat gunao mantan ketaluna pedemisa tulan kewalu 1906 pedem telu gisem 1906 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantan keisa tulan keisa 1906 waluna pedem dua gisem 1906 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebesuagu nepo ngapemitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pedemanam tulan kesiam 1908.

Popau do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popau bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pologoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago puguluh osoro ketingaligan tungungan tokoh tensanan.

Pulau layang-layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilok pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau layang-layang Nopo nga sumbogian mantad pulau Spratly dit atamangan dususumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun Hopodom Siam Walun Hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang temudno dit olondod serat rumwap waig om mimbulai serat rumasak waig. Sutanan dilo, Malaysia minomonsoy peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun Hopodom Siam Walun Hopodom Telu, susumangot Malaysia pinoyon id pulau layang-layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, pulau layang-layang kiharo tutupuhon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina kikotumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonon Malaysia okon koid sinuratan peta tomon ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Itimpu dadala ang kalasu, linasu ikarita, milog kain sawat, in lima pilipat, itimpu hapad mingit. Kantakan diti kaligagan to amod, lalabi nog kumatangana, katu kapangintono dat paragon organ, om kapatayon manigawa. Kada iduanay tana kitsuang dat karita, mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikahon, idalikud, pagulus sumaliwan, teko pangob dat ng abon. Perputat tumilamus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id karita.

Kanu kepering mana lenahas serad kepesikan ke suaben. Kada pengakan detak kanan sekuri-kuri 2 jam pegulu medap. Medat metabolisme tinan lebih dah senang. Patayan telepon piawit-awit kakamat elektronik sebab titi binabang mantat kakamat titi ke pemarumbak sinanong dot todop. Menginum waik tamat pegulu medap serad temunga ke suaben. Tusuai ke kanu memeruhang waik itinan mila nagin papataam rasun itinan. Memensai keperagatan spot sekuri-kuri inteluh seminggu. Teka mesinguyatinan.oruhai tuau memegunag timpuh dit anaru. Memilih wati kaum kawawayat tadapan dita senang teka kasudang. Maidat lebih da balang atadap. Madap it timpuh dit adang amau menganuh tinuman dit kau. Kefen am nikotin peguluh madap. Tadap dita senang menginsenong dot kalidasan.

Panganak di adalan onuan dota kanon dit omis nopongan. Katagi ta kanon dit omis. Ketuguang do koboling kahangan torwal om obesity. Hypoactive om atagak o focus. Ketuguang koboling kahangan keris nipon om monsis. Orumbak o pomumurimon. Amila ubasan do magano ta kanon dit olidas. Ta kanon olidas oponsol montok sinuruton dit osonong kumatangan.

0: Nakapanday kau kya? Rondo intara mamagun Malaysia mabuli matiu rakapaganan kaligagan mental. Tayar sukar baku ratu maparam onom suku rongo param apat ngambilor nasailan rongo param limo piatusno matiu ra mansul guang magalaraw amalaut. Kapaganan kaligagan mental selaka bal mampakauyu. Yono matang salingapun ramatanda. Amun mansul guang masalok magalaraw kapam makaliman ra oko kondo onong-onong pai buli ayuk ralalem guang. Maki mansunur rapa sambaloi, rangan ondok mabuli intepoton, pakar konseling kapam pakar kaligagan mental.
1: Mangimbolo salaka anja, pai takau sili, mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amun guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi. Mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau, kondogu guang.

Pogun do Sabah, Pogun to Kodo Sabah, Pogun do Sarawak, Om Nagi, Pogun do Malaysia. Yan o, kayong tutunan na to ko, Pogun to Kodo Malaysia. Yan o, isususan, ipoyaon na to ko kumano. Amin akabiso sinakagon kababago to ko. Om kumano gi na to ko, i-awrati kayo na susan, ipahintunod na kabiso. Lo pagunta ko Malaysia na puniti nga na dadi mantad tohu o pagunditi om kapananakan na puniti nga kinadulisan na pagunta ko om okon ko ipunganan do kinahapasan mantad do pamalintaan do pagunsuvay nga out minso sandi takaw na diti minso sandi takaw muntok na sabah nakano do ka pamalintaan sandi do untuk ko tong apo miso do buhan ka bahu sa ibu sa mga tuso mga param tahu kapas di minamung miampai do dupo pagun suvai itia pagun do semenanjung nogi Sarawak minanui dong do oni punganan toko do pisambuvan do Malaysia. Tadi nanti pindah ke ngapi, tanda kontak kau terbaik. Kepo nama nom do buhan do kosizam. Di pia tahu nak katahib, nom ngapa dalam tahu tahu nak katahib. Saya pun sangat senang ngapa dalam tahu kan ya. Ngano mengantuk kau untuk bawa ya, nom ngapa dalam tahu tahu. Mam tadi pindah ke ngapi, kanau tanda kau terkau baik no. Tadau kina do disan, kina tui dengan do pisampuvan do Malaysia. Kano mungkin ngau, miampai ko dago. Tomai mo. O suau, tomai mo sundung patu do asapau asam. Panong dayti dentisan kita na bon niti, kota kinabalo pinampang inanam na gidati, papar na gidati, tuaran patay. Asapau asam di misusubab sa pahaid. Dokumina dayti id RTM. Dayti id RTM do kapazan. Mam kanau makin ngau mempai ke dogo temui mo swau temui mo mempai di dogo Benjivino hey kanau no do swau do tadau bai now.

0: Kopivosian tabi Malaysia madani kinongono di iti abal id pogun pohombuson ku izo benjivinu kapaguhu na po nga tuhu do abal ko mohigan kavaigan Sabah kopobu bogizan katambuhuzan Merin atus pada miso kinaizonon hotspot katutudan tinamangan abal paimpono Gontob ko mohigan kavaigan Sabah nakapanakansanan do tuhun mogigizon som pamagunan kapagukap ino do hobihina bakosivatan do edukabuon bogizan katambuhuzan Marine kahazagan pogun na boss di panakaday Montili kumadi Vozon Montili Datu Johniston Bangkuay ko tambuhuzan dino naihan maza pinongihaan ko invagu panonsunudan kapamanan do pipia pogun vokon dino pogun mulikan Australia isido ponogi ponikon pamunan katambuhuzan Sabah tinubong do magagano abal di kapongoh kapatimpunan Sail Malaysia Cruising Guidebook o bongay budo bongay padamtu id kota kinabalu no kotay mo o parolokitan Sabah padam sizam kapal momi miombo miampay susumakay do hobi do bongay padamtu ngay butuhun id suang timpu onom buhan kumoiso taon niti no kain sabat o ginumu di no piagahon do hobi do bongay padamapat ngay bu susumakay di taon nakatahib Hobiatus kinaisonon it Sabah noihan kiva kosivatan kahantakan kotutudan sinutonon ko zuzuvo hasu om okoing munihombus. Na bos di panakaday potunod bogizan kalaja upis bomba o manampasi Malaysia JBPM Sabah Muhammad Takyudin Victor Bindun pinonoihian id kinaisonon kogompit do babay no pinangkawas montok magyum kinaisonon kikosivatan antakan dati o kotutudan timpunon. Nasu no o sape bibalay bomba papatantu do kasampuvan kulita bomba kaumatan om logistik do pointounda dai gontob takavas
1: kita telah memohon kepada semua balai untuk membuat pemantauan melalui komuniti kita sendiri hampir 111 kawasan hotspot yang ada di Sabah ini perlu dipantau sentiasa untuk memastikan kebakaran terbuka tidak berulang lah ataupun tidak akan berlaku
0: Pinoso wamohoing tina tama do magawit tanak dioho papapanaw ponisan timpunon kebohingkangan balajalan kampay na autism om nagi kebohingkangan o kuang vinakas penempuanan om oindamaan o pulokis. Montok kapaw kavasa dioho do mamung om nagi manak sakaday di kosudong. Nabos di Montili pembalajalan Datu Sri Fadlina Sidik ponisan dino pinotounda miampay aiso kabalay. Kampay no pongihaan psychology om pengusapan kopibahasan o mantad taba komontilian pembalajalan KPM. Tinatama ino koy hodo ko zuzuvo ni kakoton na tanak di osonod taiko kataguvang kabuhingkangan pembalajalan unsubon mokyanu pongihaan timpunon miampay di taba. Namot dino tihambuson do KPM papabakas kabahan menuat pembasa om mamalati i mamaguno kapoyhaan miyampay kivaza do sumikul maza komungan om nogi kosakadungan do mongingya om tinatapa Bisa kadazan ay bogizan pungusapan tazam om tombohog ginompi hobino montok nudal miaga do manuk kinot mantad Thailand kihogo hobihimo ngatus lizong linggit son taon vokon pagintangan tagazo in piyahatan komuntilian pamuta naman pangisadaan om pamunan takanon mafi miampay komuntilian pamuta naman om kopolitif Thailand Nabos di Montili pumunta naman penginsadaan om pamaunan takanon Datu Jamawi Jaafar pitimbungakan nakanjul in Bangkok, Thailand dino na nga minanak nogi do penampuanan kopohabusan sijil tanda halal manuk. Suvaiko kopokianuan hongkod mongo tauhud om hongkod panamangan toluo modohiw selesma burung montok kapatantu komuhigan takanon montok magigizon id Sabah. Minang ko augi ginanogi sido do pisakadazan miaga dino doid bogizan pamuta naman suvai miaga do pamunan mananompay mananom tuvauva o mananom kinotuan amino papampay ko pondohian technology id piahatan papabu pamuta naman id Thailand o papabu pamuta naman id Sabah
2: Kakal ko po makinamaw abal id pogun
0: Apal na pariting ang sumahimbo mantad Saba VFM. Kopyanot kalamazan tadaw Malaysia, itanakon no tadaw Baino, kapadamunong buhan ko si Zam. Ihundo pisampuvan pogun Saba, Tansri Li. Ihundo pisampuvan pogun, Tansri Li Lamtai, mokyanu datuhun mogigizon, mungin vagu tonggungan. Muntok manuidong pogun do miiso, otonong misampu om aiso pibabakan. Tumano disido, pagisusu fazan tinaw, ugama om kobasanan no po, nga kabakasan pogun, ikiguno gampizon, maza kogiginavo, sopi papantang. Mantani no, kiguno otuhun mogigizon, do misampu tumuguvang do onu no po havan, muntok papatantu o katanangan o piumanan, do sabiabi tuhun mogigizon. Kampay na papatantu sabam Sarawak, Potihombuson, Potihombus at Dadi Tambahut Miapu, Kopiaga, Doid Manunda Pogun. Pasobo na tuhun ngawi mo itamoy mo mamantang do ahal ngawi kagompit ugama tay katumazan om tinaw mo do ogompi o katanangan om pisampuvan do tuhun magigizon. Nabos di mohoingon bogizan pati gagasan rakyat Sabah paliman keningaw datu Azman Ruslan ahal i kagompit katumazan tay ugama kiguno do pahombuson miyampay mi ngatingat. Mi wazo kozo do ko gingahan pagunditi iki magigizon tuhun no sisun tinaw katumbazan tayo gama om kobasanan.
2: Kita hidup di Malaysia ini hidup dalam pelbagai kaum, pelbagai agama, anutan, dan pelbagai latar belakang. Sensitivity kaum, sensitivity agama itu perlu kita jaga. Kita perlu hidupkan semangat kekeluargaan satu Malaysia.
0: Tinubong i Datu Armizan di Kepongo Kapangahan Kalamazan Wuhan Kabansaan Om Tadau Malaysia Nazatan Sikul Kabansaan Bunga Raya Id Keningau. Sunduvan Patriotism toy Guminavo Pogun ita tanga sinakagontong amuho kakal apantod. Nabos di President Council Kamuhakan Malaysia Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid ko ginavan dioho do kumapaguniti baino nga nakoyin buhay maza sokodong kumapogun o pamugunaan kapabalan social. Pahingko po, nga iti gontob kutumbazaan kumakotulan ikivaw na haid o nagi pangangahong ko poyaan awotopot dadi havan ikiguno o nuan pogintangan. Kadisido, kabuon teknologi digital o kabahan tinodo AI noko pagovit dioho do hobi ko insobok kumakopoyaan di awotopot. Kapagawit ino ko sifatan, kapongin laat, tolotian om, katumbazan do ko tulan pogun. Kiguno kabuon, kiguno o kinabuon itimpu binality do lotion sa bagi pinggisaman papapakas miyampay iso gontob. Toy katabon ko intutunan sundi om tonggungan day disabia vi mogigizon pagunditi. Itsuang manugufang pumogunan i iso vohit. Piso pinoso watuhun ginumuan moy do au mog mogihohosod ontok moy papadahin my card songyan au ka boko pokyonwan kuma di don ka bavagu kotimpun do ko ontok ko tu podom tu buhan ko sizam diti nabosi montili swang pogon datu Sri Saifurin Nasution Ismail kapahanan my card i nagonop ku ang hobi himongopod kalalahan no ko muhigan tatamba dino papanaon miampai inuton namot my card i kivano haid kakal oguno minanak jominan ni sido do kapahanan maika dino au i kapangasaw do kapayhan ko komoy kinapahubusan hobi taiko kabasaan sakaday subsidi ipointanud id suang kointahangan no komoy namot dino minanak kapayhan ni Datu Saifuddin no kapapasuat o kaupisan kapalujistahan pogun JPN do hobi padamhimo ngay bu kantakan kabuhingkangan popo legistol kinahodion potitikid taun tinatama o mimintamong ikotaguvang kabuhingkangan popo legistol kinahodion pakinuon mikot id JPN do mokisakaday montok manuidong taba o kabahan i Aisogontob nunsub o moki kinabos University Malaysia Sabah UMS do pulokis do id kaisaan seni o basanan om nagiababazan kalaja ngavi di tangavasi nabos di timbang Chancellor UMS Professor Datu Dr. Kasim Mansur it bogisan ngavi pakalajaan do baino mamaguno ngavi di nokopus penginabasan tangaba aba daid kapibasan om kanu monong kiahi om kipomu anan takavas montok menuidong kahantazan id kalalahan no misampu om au humansan sababa do ningkokoton tangazan academic no po pinahambus isido o penuan day dababazan tau om dandi kopian dot minggu suai mesra bogisan dubongai budubong apa damanom dubongai budubong apa damtu kumo tahung apa damduvo id hintun Chancellor UMS Kota Kinabalu hobi anam ngaibu moki kinabos kapabagu mino kilijistol do baino diti kampaino 200 film himo moki kina bos sampamugunan do manta do Korea Selatan Timur Leste om Sweden it pumpusan kina ngo zubagweti tuhu do abal komuhigan kavaigan Sabah kapabu bogizan katambuhuzan marine atus pada miso kina izonon hotspot katutudan tinamangan ingka kaniti abal nuhud di Sahira Semain mentad bogisan berita ehwal semasa pinadahin di Dennis Primus daid bos kadazan Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kopi pasian.

Semak dalam jam katu tu benih kong abi. Kementan kepayahan dari nombangan dari ngabi. Ponong dari intisan kota Nabon. Kementan kota Marudu. Kuma kota Belud. Kuma. Aisa ponong aku dah rehat tuaran. Masam lagi nanti menggatal pengomasam masam. Kota Kinabalu. Papar. Kuma ada iho id membakut. Opet lagi ngabi nanti. Masam. Dari ho id tawau kah kadi songon tepi nai diti wom potavan audi nai haan nung masam dati dati nu ko ingkuh iti ko iti kakal kiva do iti a siobun kate avun dati teko jerebu kah dain bos tepokon ko penga ai haan dati nu kan ya man sana potoko da vasi ko zuvo do tavan do tadau bay no insan pokopi mesian do dongo subab kemadi sungavi dari tiid Facebook do Sabah VFM tai ku isai ku bawa isai e aku pon nang ait ngawingan Jonis William Jingle Botiol Grace Lilitan Jennifer Lim Mobijon Lisina Gindayok Alia Gumpok Dolph Peter Doll Gilukustin Justin Gatim Jinam Tiansim Janata Kak, Julita Magret, Pladius Binsuan Palad, Moilin Duinol, Om Alamai, kau ngabi dari ti pepohombus da pason dia zu. Om kinaman ku pepohombus da pason ngabi dia zu da tip tadau bayno kyo. Tu hobi nak bisa dari panakan hozo tadau kota hutu aisa pemahavan dadi. Gumu dari pepohombus ku. Phyllis James, Maureen Kinjaul, kopi wasian ku madia zu ngabi. Helen Igol, good morning tamuning Zandi Dolores Asing.

anon katanangan, mamuan, kabuon, Malaysia. Kapiondot tanda kantaraw kapansan, sumabian toko pasindak sunduvan guminavo pogun, montok ihumagan, dan iso pazong pogun memelintas sondi. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian tarau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

tips om panantulukan ko pabuhisan i dagang. Pumuhi naman tadhiwang web i miho hansanon om kiwaw kalalahan o kumuhigan. Bio no kaintangan om husi mumumuhi suvay. Bio na account bank toy numbul telepon i dihiwang Semak Mul paguhi mampalay. Download Semak Mul CCID masa semakmul.rmb.gov.my montok mintong record om account kalatan sosial.

0: せ、明日は会おうと思います。
1: Pinasimbahan o pendila Sabah do Intohu, miampai pinatindoy o hinukisan grafik nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Pendila Sabah ikumoiso.